0: Kembali saya menyapa teman Tradua, selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Terima kasih buat yang masih setia bersama Tradua FM di 96,7 teman terbaik kamu. Saya Tika masih menemani sampai di jam 11 siang ya. Dari part pertama tentunya bersama Leon, teknik saya pagi ini. Sama adik siapa ya? Oh, sama adik PKL kita pagi ini. Yang pastinya sudah saya informasikan dari awal, bahkan dari kemarin malah ya, bahwa pagi ini kita kembali kehadiran, karena beberapa hari ini kita kehadiran adik-adik yang berprestasi semuanya. Nah, kali ini saya kedatangan narasumber atau bintang tamu yang luar biasa, cakep-cakep, cantik-cantik, pembinanya juga cantik, dari SMA Negeri 3 Kota Sorong. Siapa sih yang tidak tahu SMA Negeri 3 Kota Sorong? Kalian kalau lewat Jalan Baru pasti lewat di depannya SMA Negeri 3 Kota Sorong, iya. Yang pastinya kalau kita berbicara tentang SMA Negeri 3 Kota Sorong itu luar biasa, banyak sekali prestasi yang sudah mereka raih ya. Jadi udah beberapa kali kita undang ke sini, tentunya murid-murid yang berprestasi, bahkan kita sempat mengadakan program Go to School ya ke SMA Negeri 3 Kota Sorong, dan di situ kita lihat sendiri bahwa talenta mereka ini luar biasa. Saya mau kita yang 5.000 orang ada di sini kasih tepuk tangan untuk ya teman-teman dari SMA Negeri 3 Kota Sorong juga pembina. Tepuk tangannya siapa yang paling kenceng tadi, ayo. Iya, yang pasti teman Tradua, prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh adik-adik siswa-siswa SMA Negeri 3 Kota Sorong ya. Ya pastinya dengan semangat, kedisiplinan dan juga kerja keras yang mereka raih luar biasa. Mereka ini berhasil meraih juara 2 dalam lomba baris berbaris perebutan piala Panglima TNI kemarin tanggal 12 baru aja. Jadi dia beda sehari dengan ulang tahun RRI. Ulang tahun RRI kemarin tanggal 11. Nah, itu mereka lagi full latihan untuk persiapan tanggal 12 itu ya. Nah, pencapaian ini tentu bukan hasil yang instan ya. Di balik prestasi tersebut terdapat itu tadi saya bilang proses latihan yang panjang, kemudian kekompakan dari tim mereka, juga apa namanya pengorbanan waktu ini nih ya. Waktunya mereka harus korbankan untuk latihan serta semangat untuk memberikan yang terbaik dan membawa nama sekolah ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Lalu seperti apa sih perjuangan mereka selama mempersiapkan diri mereka? Apa saja tantangan yang dihadapi selama latihan dan juga perlombaan, dan bagaimana rasanya ketika akhirnya berhasil meraih juara 2. Nah, di sini kita sudah kedatangan udah ada mereka di depan saya. Udah tadi ya, udah datang dari jam 8 malah kasihan kepagian ya. Mungkin karena adik-adik ini biasa bangun pagi ke sekolah ya jam 6 atau jam setengah 6 mungkin udah bangun ya. Yeah. Persiapan ke sekolah, jadi pagi-pagi benar udah hadir di sini, luar biasa. Saya mau menyapa dulu untuk adik Eagle. Ada Eagle, hai.
1: Hai.
0: Hai, apa kabar?
1: Baik.
0: Kemudian ada adik Jessica. Jessica, apa kabar?
2: Baik.
0: Amin, baik ya. Bisa mic-nya? Mic-nya tolong. Nah, suaranya deket mic ya. Oke. Juga ada adik Christian. Christian ya?
3: Iya.
0: Betul sekali. Iya. Christian, apa kabar?
3: Puji Tuhan baik.
0: Amin, puji Tuhan baik ya. Dan kita juga tentunya kedatangan tanpa pembina, mereka nggak ada di sini. Jadi kita mau menyapa pembinanya. Halo Ibu Leni, selamat pagi.
4: Hai, selamat pagi.
0: Selamat pagi Ibu Leni. Wah, ya. Apa kabar pagi ini Bu?
4: Puji Tuhan baik.
0: Iya, walaupun memang masih semangat, capek, tapi tetap semangat ya.
4: Iya.
0: Ini terima kasih sekali lagi untuk kalian semuanya sudah hadir di Studio Pro 2 pagi ini ya. Padahal kemarin saya juga kasih taunya mendadak ya.
4: Siap.
0: Iya, tapi tetap hadir. Jadi ini saya mau ke adik-adik dulu nih. Iya, untuk adik Eagle, adik Jessica, juga adik Christian. Ini tadi kan saya sudah pergi. Oh iya, kalian ini kelas berapa? Kalau Eagle kelas berapa?
1: Kelas 11.
0: Jadi memang tidak satu kelas semuanya ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau Jessica?
2: Kelas 11 juga.
0: Sama.
3: Kelas 11 juga.
0: Oh iya,
3: sama.
0: Cuman kelas 11 K, Eagle K, Jessica
2: F.
3: A.
0: A. Wah, beda-beda kelas ya Bu ya. Yeah. Emang di SMA 3 itu sampai kelas 11 itu sampai berapa?
1: Kelas L.
0: L, sampai yeah. Kelas L ya. Banyak sekali emang muridnya, luar biasa. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu nih awal mula kenapa pada saat ditunjuk langsung kalian mau ikut PBB ini. Lomba LBB ini. Siapa dulu nih?
3: Dari Eagle saja.
0: Eagle bisa deket mic Okay. Ya mic-nya kita gantian ya.
1: Jadi awalnya okay. tuh kita saya sempat ini iseng ke ketua yeah. paskib bahwa ada
0: ketua paskibnya siapa?
1: Jeva,
0: Kak Jeva. Oh, Kak Jeva. Oke, okay, oke.
1: Okay. Ada info dari sekolah lain bahwa ada event yeah. PBB ini. Mm-hmm. Nah, saya sempat sampaikan, Kak.
0: Oh, jadi ini yang dengar pertama info ini Igal. Oke, okay. Terus seru nih ceritanya. Terus
1: saya sampaikan ke ketua.
0: Iya.
1: Kelas 12 ikut enggak? Nah, Kakak bilang kayaknya udah tidak. Mm-hmm. Soalnya mereka udah mulai fokus dan ginilah gitulah karena kita juga belum ada info pasti dan suratnya tuh belum ada sampai kita.
0: Iya.
1: Jadi terus dari situ Kakak sempat tanya ke pembina langsung. Kakak bilang, Pak, apakah boleh kita ikut lombanya? Iya. Terus Kakak bilang, kata pembina, nggak boleh kalau belum ada surat. Sudah kita berusaha tuh, kita cari, tapi kita tunggu tuh belum ada surat. Jadi kita belum bisa latihan. Nah, pas besoknya lagi. Ketua kita sempat ini bicara dengan pembina bahwa apakah kita boleh ikut, kata pembina boleh, tapi nggak boleh bawa nama sekolah. Kita harus bawa nama paskib Semanti saja. Tapi di situ tuh tetap sulit karena belum bisa bawa nama sekolah.
0: Tapi jadi, padahal kalian ini maunya bawa nama sekolah.
3: Sekolah.
0: Jadi, lanjut.
1: Kakak bilang, pembina sampaikan ke ketua bahwa kita atur anggota aja. Terus latihan aja dulu, siapa tahu mungkin H-2 atau H-1 surat masuk ke sekolah kita. Nah, terus setelah disampaikan bahwa kita atur anggota, saya langsung sampaikan ke teman-teman. Saya langsung pilih dan itu pun pilih tuh mendadak sekali, Bu. Soalnya saya pilih jam 1, jam 3-nya langsung kita latihan di sekolah. Nah, saya pilih mereka-mereka ini dengan teman-teman yang lain.
0: Memang si Igal udah tahu Christian nih pasti bisa nih orangnya. Karena memang udah sering latihan sama Jessica juga ya. Oke.
1: Okay. Saya pilih itu random, Bu.
0: Iya, random ya. Oke. Okay. Asal pilih tapi udah yakin benar-benar kalau mereka bisa nih. Seru nih terus.
1: Setelah saya pilih, kita jam 3 tuh kita langsung latihan, Bu. Kita latihan, kita dari awal. Kita latihan terus ada kakak-kakak juga yang bantu. Kita semua kompak, kita langsung 21 orang, 22 orang kita langsung latihan. Kita latihan awalnya kita langsung permantap variasi kita biar besoknya tuh H-2 tuh kita bisa masuk ke PBB. Soalnya variasi itu yang agak susah, Bu.
0: Iya.
1: Terus setelah H-2 kita latihan lagi, itu belum ada surat yang masuk, Bu.
0: Dadakan ya, Bu. Sebentar kita dengar cerita lengkapnya dari Bu Leni ya. Ini harus ya lanjut.
1: Terus H-2 surat belum ada yang masuk. Teman-teman semua sempat pada ini, Bu, patah semangat.
0: Iya.
3: H-2
0: drop ya. Karena untuk ini gimana ini, tinggal H-2 terus kita latihannya ada ini pasti juara ke tidak, juara ke tidak gitu. Terus
1: semua sempat ragu. Terus H-2 juga kita hampir gak latihan karena taunya udah gak ikut yang gak ada surat yang masuk. Terus gak ada kepastian juga. Jadi sempat down. Terus tiba-tiba pas H-2 kita berusaha, Bu, kita cari teman kita yang ada koneksi di Kodim. Kita berusaha untuk cari surat, dapat surat. Kita komunikasi dengan ini, bapaknya ini, teman kita ada. Dia sempat komunikasi dengan bapaknya, katanya ada koneksi di sana, Bu. Jadi kita langsung buat surat. Kita minta bantu orang tuanya, terus kita buat surat. Langsung pas jam sekolah kita langsung datang ke Kodim. Kita ke Kodim, langsung disampaikan bahwa sebentar H-2 itu ada
3: technical meeting.
1: Terus technical meeting, jadi tinggal datang aja. Terus kita buat surat dari sana biar ketika kita mau latihan di sekolah tuh ada surat yang masuk ke sekolah kita.
0: Betul, harus ada surat resmi yang masuk ya.
1: Dan ketika buat surat kita sampai sekolah, pas pulangnya juga kita berlatihan. Nah, latihan itu kita udah lega, Bu. Udah ada surat yang masuk. Terus teman-teman juga sudah pada semangat. Karena latihannya sudah oke lah, ini udah ada kepastian. Nah, kita latihan. Terus setelah besoknya kita pas di sekolah tuh kita pakai jam pelajaran kita untuk kita latihan. Karena sudah ada surat yang masuk, kita latihan dari pagi sampai jam pulang sekolah. Kita pulang, kita sorenya kita balik lagi.
0: Balik lagi.
1: Kita latihan lagi
0: untuk
1: sampai
0: kejar dua hari ini ya.
1: Jadi H-1 itu kita pakai dari pagi sampai malam jam 8, Bu. Kita full pakai hari itu jam 8 kita latihan. Pulangnya kita kita latihan, kita ditemani kakak-kakak sama pembina, terus teman-teman kita yang lain. Terus setelah kita pulang, kita persiapan ini juga atribut.
3: Iya, atribut.
1: Kita persiapan atribut.
0: Wow, benar-benar. Tidak ada waktu buat main game ya. Padahal usia-usia kalian ini lagi lagi suka-sukanya main game. Lanjut.
1: Terus setelah itu kita sempat takut, Bu. Soalnya kita lihat sekolah-sekolah lain juga.
0: Betul.
1: Mereka pada latihan 2 minggu, 1 minggu. Ada lebih dari kita.
3: Ada yang 1 bulan juga. Iya.
0: Okay. Gak siap ya. Okay. Ya udah.
1: Jadi setelah besoknya kita udah siap semua. Kita sempat latihan juga pagi di sekolah kan.
3: Iya. Pagi sekolah.
1: Latihan.
3: Berangkat.
1: Terus kita berangkat. Dan ya puji Tuhannya bisa sampai di sana dengan terbaik.
0: Aduh, luar biasa sekali ya. Tidak disangka-sangka ya. Padahal tuh dalam 2 hari itu memang kejar waktu benar-benar ya. Harus latihan full dan memang bisa memantapkan diri di hari-hanya itu di tanggal 12 ya. Tanggal 12 ya?
1: Iya.
0: Yeah. Okay. Jessica. Saya mau nanya sama Jessica dulu, ini tadi udah senyum-senyum nih. Oh ya, Jessica kemarin sempat ikut paskibra ya?
2: Iya.
0: Iya. Saya pernah lihat di mana gitu ya, bawa baki kemarin.
2: Iya.
0: Oke, di kota,
2: di provinsi.
0: Provinsi. Oke. Jessica persiapannya seperti apa nih? Kalau tadi udah diceritakan sama Igel, mungkin Jessica bisa cerita dengan 2 hari yang ibu ini, mungkin saya nanya-nanya dulu sama mereka nih, persiapan mereka yang pasti, aduh, mau tidur aja kayaknya tidak tenang, mau makan mau istirahat juga tidak tenang. Ini saya harus latihan full. Jessica bisa cerita. Persiapannya seperti apa?
2: Kalau dari kita sebenarnya kita agak takut ya.
0: Iya.
2: Karena latihannya mepet, terus kita juga rasa kita tidak bisa karena beberapa kali latihan kita tidak kompak.
0: Iya.
2: Karena memang variasinya sulit, LKBB-nya juga kita sebagian belum bisa langkah LKBB-nya. Cuman kita karena kita satu hati ya, kompak, jadi kita bisa.
0: Iya, harus membawa nama sekolah ini ya, harus kompak.
2: Iya.
0: Jadi bisa ya, memang siap tidak siap harus siap.
2: Harus siap.
0: Oke, kalau Christian sendiri persiapannya seperti apa nih Christian? Aduh, sempat drop tadi katanya ya.
3: Iya.
0: Christian pemimpin.
3: Yeah.
0: Oh iya, bisa diceritakan?
3: Tadi seperti yang telah diceritakan oleh Igel, itu dia pilih anggota itu pas hari Rabu. Itu pas saya ada piket.
0: Okay.
3: Nah, dia datang sampingnya kelas itu bilang, Christian bisa ikut lomba LKBB. Nah, itu saya sudah panik karena tiba-tiba sekali. Saya kan dulu pernah ikut lomba LKBB di SMP. Itu memerlukan waktu sekitar 1 minggu penuh lah
0: latihan,
3: untuk latihan.
0: Iya.
3: Tapi ini dia bilang lombanya hari Sabtu. Wah, saya pikir ini cuma 4 hari ini latihannya. Saya bilang apa, ikut saya cerah apa sudah. Baru dia bilang, saya jadi danton. Saya bilang, tidak bisa. Belum lagi pikir variasi, gerakan-gerakan, belum lagi hafal. Soalnya saya ini paling buruk di hafalan. Untuk menghafal-menghafal. Tapi setelah saya coba-coba latihan, ajak saya ke kakak-kakak alumni, bantu saya, akhirnya puji Tuhan bisa.
0: Bisa ya?
3: Iya.
0: Aduh, itu persiapannya luar biasa. Kalau tadi posisinya Christian sebagai danton ya?
3: Iya, sebagai
0: Kalau Igel dan Jessica sebagai apa nih? Dalam LKBB kemarin?
1: Saf kedua.
0: Saf kedua?
2: Iya.
0: Sama?
2: Iya, sama saf kedua.
0: Oke, saf kedua. Tadi sudah diceritakan bagaimana awalnya bisa terpilih, kemudian persiapannya mengikuti ini seperti apa. Waduh, ini saya sampai sangat-sangat tidak percaya ya, apalagi mereka yang begitu sibuk dengan pelajaran yang luar biasa, dengan ekskulnya dan lain sebagainya, tapi bisa menyempatkan waktu selama 2 hari itu menuju hari H ya. Oke, ya. Pola latihan yang kalian jalani sebelum mengikuti perlombaan seperti apa? Pola latihannya?
2: Pola latihan biasa di sekolah.
3: Jadi pola latihannya itu seperti biasa.
0: Seperti
3: cuma
0: biasa.
3: Karena kita sudah dibimbing di Paskibraka Semanti, jadi kita sudah terbiasa.
2: Iya.
0: Kalau dari pelatih sendiri ditekankan apa ini selama latihan?
2: Kalau dari kita kekompakan aja sih.
0: Kekompakan dari pelatih.
3: Sama jangan baku tegur selama di barisan.
2: Iya, ditegangkan tidak.
0: Oke, tidak boleh ya.
3: Iya.
0: Jadi harus memang ditegur untuk kebaikan tuh harus dengar gitu.
3: Iya.
0: Oke, selama menjalani latihan tantangan terbesar yang paling kalian bertiga rasakan apa? Tantangannya, ayo.
2: Variasi aja. Di bagian variasi aja.
0: Variasi?
2: Iya.
0: Variasi itu kalian latihannya berapa lama?
1: Variasi.
2: Dua hari aja ya?
3: Dua hari.
0: Iya. Menjelang hari hanya ini. Ya.
3: Kejar dengan dia punya LKBB juga.
2: Iya.
0: Oh, nah, begitu.
2: Kita menggunakan langkah LKBB.
0: LKBB. Ya. Oke. Okay. Aduh, saya kok jadi merinding ya sama dua hari itu menuju. Apalagi ini melawan sekolah. Berapa sekolah kemarin nih ikut semuanya?
3: Sekitar 11 sekolah.
0: 11 sekolah.
3: Dari kota dan kabupaten.
0: Iya. Oke. Okay. Ibu, saya ke Ibu ini dulu ya.
5: Baik.
0: Ya, Ibu ini mungkin bisa diceritakan untuk teman Pro 2, kenapa mereka bisa sampai Hamin 2 baru latihan, sementara sekolah-sekolah lain itu sudah latihan lebih awal.
5: Iya.
0: Persiapannya
5: yang dikatakan oleh Igil tadi, ini mungkin kami mau jujur ke pihak TNI yang menyelenggarakan lomba.
0: Iya.
5: Ya kan, kalau bisa. Semua sekolah lah yang ada di kota Sorong maupun di Kabupaten Sorong itu diberikan undangan gitu. Juga kami nggak dapat undangan sama sekali. Justru itu yang buat kami kayak berpikir ikut tidak gitu kan.
0: Tidak ada alasan dari mereka gitu, statement
5: saya
0: dari
5: kurang
0: mereka
5: tahu juga kenapa nggak ada alasan sama sekali.
0: Oke.
5: Okay. Jadi mohon maaf sama pihak penyelenggara, panitia mungkin lomba LKBB ya, dalam hal ini LKBB. Kalau memang mau ini, kami juga minta undangan juga kalau bisa. Ya, yang menjadi masalah begini, itulah mungkin sesuai dengan prinsip kami dari moto kami dari SMA 3 selalu tampil beda, ya kan?
0: Ya.
5: Bedanya mungkin ya ini sudah salah satu.
0: Iya, mereka tunjukkan lewat Hamin 2 ini ya.
5: Iya, hanya Hamin 2.
0: Ya.
5: Tapi saya salut sama mereka, punya semangat tinggi. Saya nggak tahu kenapa mereka bisa semangat. Kami sebagai pembina aja sudah pasrah, malah kami mengusulkan nggak usah sudah ikut, gitu kan? Karena mepet hanya. Saya kaget waktu mereka bilang, Bu, kami surat sudah ada, gitu kan? Terus lombanya kapan? Hari Rabu? Hari Sabtu? Hari Sabtu? Sabtu kapan? Sabtu depan? Bukan Ibu, Sabtu ini. Saya bilang, kamu bisa nggak? Saya bilang sama si Jeva ya, yang ketua paskip ya. Bisa nggak? Gitu. Bisa Ibu. Yakin, bisa. Ya sudah, kalau memang kalian semangat, ya kami bisa apa gitu. Kami kan serahkan sama mereka, karena mereka yang menjalani. Saya hanya bilang begini, waktu mereka sebelum tampil itu 5 menit, sebelum mereka tampil, saya bilang begini, buktikan 48 jam kalian latihan.
0: Iya.
5: Buktikan di lapangan 10 menit itu menentukan. Kan hanya 10 menit.
0: Luar biasa.
5: Saya bilang sama mereka, 10 menit menentukan, kalian buktikan latihan kalian yang hanya 48 jam. Saya bilang gitu.
0: Dan itu benar-benar dibuktikan sama mereka.
5: Dan
0: ya.
5: Itu memang mereka buktikan. Saya bilang buka apa saya hanya bilang begini. Biarkan semua penonton yang ada di situ menonton kalian punya kemampuan gitu. Saya bilang sama mereka begitu. 10 menit saja nak, 10 menit nak, jangan buat kesalahan apapun. Kalaupun kalian buat kesalahan, saya bilang sama mereka, cepat menyesuaikan.
0: Itu bukan satu tekanan ya. Itu untuk memberikan support.
5: Saya bilang hanya memberikan semangat.
0: Iya, memberikan semangat. Okay.
5: Buktikan 10 menit. Ya, biar mata mereka melihat bahwa kalian bisa, saya bilang begitu.
0: Iya, walaupun dengan waktu yang sangat singkat ya.
5: Karena hanya 48 jam, Bu. Iya. 2 hari ini saya bilang.
0: Betul, betul.
5: 24 satu hari 48 lah. Itu pun juga enggak 48 jam loh, Bu.
0: Luar biasa deh ini ya.
5: Iya, makanya saya bilang bayangkan, Bu, mereka itu mendaftar di hari Kamis, Bu. Saya kata, ya sudah mendaftar. Hari Jumat itu si Jeva kasih tahu, Bu, suratnya sudah ada sama kami. Lombanya kapan? Sabtu. Sabtu kapan? Besok. Sampai nggak kaget, Bu. Saya langsung koordinasi dengan Pak Rizky. Bagaimana? Mereka, kamu lihatlah mereka latihan gitu kan.
0: Dan jadi memang Ibu benar-benar buat mental mereka supaya kuat begitu ya, harus.
5: Memang mereka harus dikasihkan semangat. Karena itu memang semangatnya mereka yang luar biasa. Saya nggak bisa bilang apa-apa lagi karena memang gitu. Nah, saya bilang, apapun yang kalian dapat, ya, mau juara atau tidak, Ibu sudah bangga sama kalian. Saya bilang begitu sama mereka. Iya kan?
3: Iya.
0: Luar biasa sekali.
5: Iya, saya bilang karena memang waktunya mereka kan memang mepet.
0: Iya, mepet
5: saya
0: sekali.
5: Memang, sempat menyesal juga kenapa saya nggak ini, karena surat itu, dan mereka juga baru kasih tahu juga, saya nggak tahu ada lomba memang, dan surat itu nggak masuk sama kami.
0: Dan hari itu ibu juga baru tahu kalau memang ada itu.
5: Karena Jeva yang kasih tahu, bu kami mau pergi ke apa, ke Lanal, mau daftar lomba apa LKBB. Ya sudah, saya bilang begitu, saya kira masih lama gitu kan. Tahu-taunya Jeva kasih surat sudah ada ibu, katanya terus lombanya kapan? Besok.
0: Itu tapi nggak apa-apa, ini semangat muda ya, mereka masih muda-muda. Benar. Ini jadi saya yakin cara mereka untuk melatih diri mereka ya, bagaimana supaya mereka bisa terutama, mental mereka itu mereka pasti bisa begitu ya. Saya ada saya mau ke mereka dulu ya, atau mungkin masih ada yang mau ditambahkan nanti ya. Oke, nanti sebentar saya balik lagi ke Ibu Leni. Saya mau ke adik-adik bertiga ini ya, mau tanya sama mereka bertiga ini, bagaimana sih cara kalian membagi waktu antara latihan dan kegiatan belajar di sekolah? Ya, kan kalian sudah kelas 11 ya? Dengan dua hari itu, misalnya mungkin ada pelajaran yang harus kalian ikutin nih, atau misalnya kemarin ada apa, tes atau apa begitu, mungkin.
3: Jadi kalau untuk kita itu, kita pertama itu kalau untuk belajar itu kita belajar malam-malam.
0: Belajar malam.
3: Iya, belajar malam.
0: Kan biasanya banyak tugas ya.
3: Iya, banyak tugas. Makanya kalau misalnya kita ada 1 jam yang terlewatkan karena latihan, kita minta ditugas di teman-teman.
0: Oke.
3: Ataupun dapur catatan. Untuk kita salin supaya kita enggak ketinggalan materi. Nah, kita tuh juga tidak bermain HP pada saat latihan atau pada saat di kelas.
0: Soalnya serius, enggak main HP, serius.
3: Supaya kita tidak apa, hilang fokus begitu. Iya.
0: Tapi benar nggak main HP ya?
3: Tidak.
0: Oh ya ibu, itu kalau di sekolah memang HP mereka nggak boleh sama sekali pegang HP, luar biasa.
2: Okay. Ujiannya juga guru-gurunya ngerti.
3: Iya. Untung aja.
0: Tidak apa-apa. Iya, memang harus ada dukungan dari pihak sekolah. Iya. Gimana yang minta makan?
1: Apalagi kan pas hamin 1 kita udah dapat surat ya Bu.
0: Yeah.
1: Jadi pas hamin 1 tuh kita boleh keluar. Kita boleh tinggalkan jam pelajaran dulu, kita latihan di lapangan. Kuliah pagi gitu.
0: Jadi hamin 1 itu
1: itu full dari pagi sampai malam.
0: Full dari pagi sampai malam ya. Oke, jadi memang teman-teman kalau ada tugas seperti yang tadi dibilang sama Christian, itu dibantu sama teman-teman untuk menyelesaikan tugasnya ya. Pernah tidak ada rasa lelah atau ingin menyerah selama kalian menjalani latihan, apalagi dengan misalnya kalau dari pihak ibu pembina sendiri atau ibu Leni sendiri kan udah biasa nih, ibu pengen yang terbaik untuk kita ya kan. Tapi kalau dari pelatihnya sendiri gimana?
1: Pernah
0: ada rasa lelah, ingin menyerah, atau bagaimana kalian mengatasi hal ini?
1: Pernah Bu, pas yang hamin 2 pas kita belum dapat
2: surat.
1: Ya, belum dapat surat.
2: Dapat suratnya.
1: Teman-teman semua tuh sempat menyerah. Drop juga, down juga. Yang tadi Christian bilang, kita semua sempat down. Terus teman-teman yang lain bilang, kalau nggak ada surat, apain kita latihan? Latihan tapi nggak ada kepastian kan, sakit hati juga.
0: Kepastian apa sih, lagu kayak lagu apa yang tak pasti gitu ya? Sesuatu yang tak pasti.
1: Terus. Udah capek-capek latihan, tapi nggak ada kepastian, percuma gitu. Jadi kita cuman, karena kita tujuan awal tuh sama ketua, itu ketua bilang tuh, ketua udah nggak tahu Bu, kita udah tahu kalau kita nggak ikut soalnya belum surat. Jadi ketua bilang kita latihan itu cuma untuk permantap PBB kita, bukan untuk ikut lomba, karena belum ada surat pasti yang masuk. Dan kita juga sempat di kayak nggak dipercayai Bu, kita sempat
2: diremehkan.
1: Diremehkan.
0: Pasti kalau masa kalian cuman latihan 2 hari yakin juara kayak gitu kan. Tapi itu kayak menjadi motivasi gitu ya. Tapi emang benar teman-teman pada ada yang ngomong kayak gitu.
1: Ada beberapa yang sempat remehkan juga Bu. Kayak gitu. Tapi kita saling semangat, kita saling semangat.
0: Ketika pertama kali kalian dengar bahwa SMA Negeri 3 Kota Sorong meraih juara 2, apa yang kalian rasakan? Ini perasaannya seperti apa sih, bisa diceritakan? Bangga sekali dan tidak percaya.
5: Mereka sampai lompat-lompat bahagia.
0: Ayo, dari kalian bertiga ada yang nangis nggak?
3: Ada.
0: Yang nangis apa sih, Igal ya? Tidak percaya ya?
5: Saya nggak berani lihat
0: loh.
5: Kemarin waktu mereka lomba itu, saya sampai balik badan itu. Memang saya posisi saya itu di depan untuk melihat mereka.
0: Iya.
5: Sebelah kiri lapangan. Tapi begitu mereka sudah mulai variasi, saya langsung balik badan. Istilahnya kayak gugup gitu. Mereka yang main, saya yang gugup.
0: Waduh. Iya benar ya. Tapi memang karena ADD ini dasarnya sudah ada yang kayak Christian tadi, mungkin Jessica, kemudian Eagle juga sudah ada dasar pernah ikut baris berbaris seperti itu ya. Ibu tadi sudah menceritakan tentang perasaan ibu seperti apa ya Ibu ini ya pada saat mendengar juara dua ini ya, murid-murid ibu juara dua di LKBB kemarin ya, 11 sekolah ya.
3: Yes.
0: Oke. Okay. Ibu mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula SMA Negeri 3 Kota Sorong ini SMA Negeri 3 Kota Sorong ini bisa ikut. Kan awalnya ibu ragu sekali, tapi bagaimana ibu bisa sampai bisa mengizinkan mereka untuk bisa ikut ini?
5: Pertama itu lihat mereka punya semangat.
0: Iya, semangat. Ya.
5: Semangat yang terutama. Kami sempat, saya sudah bilang juga sama Pak Rizky juga kemarin yang kebetulan pembina juga sempat bilang nggak usah ikut sudah. Terus Pak Rizky bilang mereka semangat Bu Len.
0: Iya.
5: Semangat mereka itu luar biasa. Saya nggak bisa mau bendung lagi. Ya sudah kalau begitu kita ikut saja. Nanti biar saya yang dampingi mereka, saya bilang begitu. Jadi selama latihan itu yang dampingi itu Pak Rizky.
0: Iya.
5: Dan saya hanya melihat sesekali.
0: Iya.
5: Nah, kemudian saya mendukung dari belakang, terutama yang lain-lain gitu. Terus pada hari hanya saya yang dampingi mereka full. Masalah ini memang mereka memang luar biasa, saya bilang. Semangatnya itu yang mereka tidak kendor.
0: Ini yang menjadi kunci ya.
5: Saya mau kecewain mereka untuk tidak ikut lomba kan kayak saya langsung jatuhkan mereka punya mental.
0: Iya, benar.
5: Jadi biarkanlah mereka ikut. Mereka mau dapat juara tidak ya itu sudah namanya lomba ya. Ada yang menang, ada yang kalah. Ini saya bilang sama mereka, semangat yang terutama.
0: Iya.
5: Kalau kamu semangat, kekompakan pasti bisa dapat juara. Saya bilang gitu.
0: Betul sekali, iya.
5: Itu aja.
0: Oke. Okay. Ini kan tadi saya dengar dari versinya mereka ya, Bu ya.
5: Benar.
0: Pada saat mereka jadi juara, mendengar mereka juara dua itu euforia mereka luar biasa sekali. Kalau Ibu lihat ya, kondisi mental mereka ini ya dari berapa kalian jumlahnya? 22 ya yang ikut. 22 ya.
2: Iya.
0: Ya, yang ibu lihat sendiri ya dari kacamata ibu pada saat mereka mendengar mereka juara dua.
5: Iya.
0: Yang mana antara percaya dan tidak percaya dari mereka. Benar. Ibu melihat ini seperti apa Bu?
5: Saya juga,
0: karena luar biasa sekali nggak bisa diungkapkan dia.
5: Oh, masalahnya saya antara percaya dan tidak percaya juga. Saya kira mereka mau dapat diharapan karena memang sulit. Peserta lain juga bagus-bagus semua.
0: Ya.
5: Sempat saya bilang sama mereka, mereka semua bagus-bagus. Tapi jangan melihat mereka.
0: Ya. Ya.
5: Apa yang kamu dapat di lapangan, apa yang dilatih oleh kakak-kakak kalian, itulah yang kalian terapkan di lapangan. Saya bilang begitu. Memang ini bagus-bagus memang.
0: Iya.
5: Saya nggak percaya kalau mereka dapat juara.
0: Tapi ini juga yang disampaikan pada saat ibu mengantar mereka ke lapangan kemarin. Oke.
5: Saya bilang sama mereka, mereka bagus-bagus semua. Tapi saya hanya bilang sama mereka 10 menit lah, saya hanya 10 menit saya bilang begitu. Karena memang waktu yang diberikan untuk atraksi di lapangan itu hanya 10 menit. Jadi semua 10 menit menentukan mereka dapat juara.
0: Wah, luar biasa. Pada saat itu apa pesan ibu buat mereka ini?
5: Ya itu sudah yang saya pesankan sama mereka, jaga kekompakan.
0: Ya.
5: Jangan menyerah, jangan lihat yang lain-lain. Fokus apa yang kalian sudah pelajari. Itu saja yang saya bilang sama mereka. Yang lain tidak ada.
0: Oke. Okay. Itu saya dan memang pesan dari ibu itu yang menjadi semangat untuk kalian ya.
3: Yeah.
0: Wah, luar biasa sekali. Ibu Lendi setelah meraih juara 2 kemarin ya di LKBB ya. Apa target atau harapan ibu untuk tim LKBB SMA Negeri 3 Kota Sorong ke depannya nanti, Bu?
5: Sebenarnya target kami itu tidak ada. Target kami itu hanya mau mengubah satu disiplin mereka. Mereka masuk paskip Semanti. Itu hanya mau mengubah disiplin mereka. Dalam artian kalau mereka masuk paskip, otomatis kalian harus memberikan contoh sama teman-temanmu yang lain. Karena kan hanya sekitar 50 anggota paskip yang kelas 11
0: ya
5: 50 kemarin. Yang lain-lainnya itu kan masih kelas 10. Semang 50 anak ini kalau bisa memberikan contoh kepada teman-teman yang lain untuk disiplin satu, mental yang kedua, ya kan, melatih mental mereka supaya lebih kuat begitu dalam menghadapi apapun juga. Nah, itu yang pertama. Nah, kalaupun mereka ikut lomba-lomba dan dapat juara, saya mau bilang itu hanya sebagai apa ya, ini buat saya gitu. Dan mereka juga terutama. Nah, itu. Terus kalaupun mereka lolos ke misalnya paskibra Kota Sorong, provinsi. Kemudian provinsi, kemudian pasnas, ya itu sudah, itulah ininya mereka gitu, prestasi yang mereka raih, dan secara tidak langsung mereka membawa nama Semanti.
0: Baik, teman Pradua, apa yang sudah diceritakan oleh perwakilan ketiga siswa yang dari SMA Negeri 3 Kota Sorong yang kemarin menjuarai LKBB sebagai juara 2 ya, dengan melawan 11 semua ya, 11 sekolah. Ini sangat luar biasa sekali ya, dan ini juga mungkin menjadi motivasi untuk kalian ya teman Pradua ya, bahwa untuk mengejar sesuatu tuh kita bisa secara instan ya kan, tidak harus kita punya cita-cita terus kita mempersiapkan dari sedini mungkin, tapi dengan mereka tadi kalian bisa, apalagi yang masih muda ibu ya masih muda ini masih cara berpikirnya masih mantap, masih kuat, kalian bisa kok seperti mereka, dalam waktu singkat kalian bisa menjadi juara seperti mereka. Baik teman Radua, kita juga live YouTube RRI Sorong ya, jadi kalian bisa share, jangan lupa like, komen-komennya juga bisa langsung di YouTube RRI Sorong atau di WhatsApp-nya Pradua 0821-9914-7873 seputar topik kita pagi ini, yaitu SMA Negeri 3 Kota Sorong yang keluar sebagai juara 2 LKBB perebutan Piala Panglima TNI ya. Saya tunggu ya setelah ini, kalau ada di YouTube nanti saya akan bacakan, jangan lupa di komen-komen ya. Kita balik nanti ya setelah lagu yang satu ini, untuk Christian, untuk Jessica, juga untuk Eagle, dan juga untuk Ibu Leni.

0: 97.7 Pro 2 FM, seorang teman terbaik kamu. Balik lagi, masih di MVP Morning 5 Pro 2. Waduh, ini kita banyak yang masuk nih, komen-komen di YouTube nih ya. Kayaknya kebanyakan teman-teman kalian deh ya. Iya, waduh. Ini dari Pak Ardar Pak Ardar Ponakwali. Iya, katanya langkah baru akan kami ambil. Kami adalah pemuda yang akan menyelamatkan generasi baru. Luar biasa. Iya, mantap Kakak Gel, sukses terus ya, selalu di doa Oma. Oh, ada omanya juga. Halo Oma, Oma lagi nonton YouTube ya. Kemudian Kakak Jesse tetap rendah hati, disiplin untuk merajut masa depan yang lebih cerah. Salam latihan lain main lain. Iya, dari Kota Pala ya?
1: Iya, Bapak.
0: Oke, Bapak luar biasa. Bapak ya?
1: Iya.
0: Oke, luar biasa. Halo Bapaknya Jessica. Oke. Ya, yang masih siap. Masih banyak sekali ya. Dari atas juga banyak nih. Waduh, semuanya terima kasih banyak nih ya. Ini kalian udah baca semua di YouTube ya? Udah ya. Oke, sambil nonton. Jangan lupa di-share sama teman-temannya biar bisa di komen-komen juga ya. Oke, ini kita lanjut lagi. Ini untuk adik-adik yang masih ada di sini, untuk Igal, untuk Jessica, untuk Christian. Kalian masih semangat?
2: Masih.
0: Nah, ini ketika mau tanya ini sama mereka bertiga nih, Bu Leni, apa arti juara dua untuk sekolah tercinta kalian, SMA Negeri 3 Kota Sorong?
1: Silakan.

0: orang yang meremehkan kami, tapi yeah. kami tahu bahwa kalau kami berjalan sendiri kami tidak akan bisa, yeah. tapi kalau kami bersama-sama kami yakin bahwa kami akan bisa.
1: Hmm. Betul. Motivasi terbesar kita tuh kakak-kakak kita sendiri.
2: Iya. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Mereka latihan waktu itu berapa? 4 jam.
0: Iya, yeah,
1: 4 jam mereka betul. Juara 1. Jadi kita bilang masa mereka 3-4 jam bisa, kita tidak bisa. Yeah. Kita betul. Juga harus sama seperti mereka bisa.
2: Oke. Okay. Nah,
0: kemarin waktu 18 Agustus ada ya, ada lomba juga, lomba KBB di Wali Kota.
2: Iya. Yeah.
0: Nah, di situ kita juara 1 jalan. Mm. Kita juara 1 dan di situ kita cuma latihan 3 jam.
1: Yeah,
0: 3 jam. Satu. Dan kita juara 1.
2: Yeah. 3 jam ya?
0: Iya. Yeah.
2: Yeah. Waktu perebutan piala
0: gerak jalan di Wali Kota.
2: Oh, gerak jalan di Wali Kota.
0: Yeah. Agustus.
2: Oh iya benar, Rere SMA 3 juara 1 ya. Ponakan saya waktu itu juga ikut juara 1, luar biasa sekali. Dan ini siapa, kalau di sekolah sendiri pelatihnya siapa nih?
0: Senior kami.
2: Senior?
1: Iya, senior.
2: Oke, okay. Jadi mereka itu yang mungkin senior-seniornya kemarin sempat ikut Paskibraka juga?
0: Iya.
2: Oh iya, luar biasa sekali ya. Oke, okay, target selanjutnya adalah tadi sebentar katanya kasih challenge ya, harus dijawab sebentar ya. Ya, apakah ini setelah meraih juara 2 target atau harapan kalian untuk kedepannya seperti apa?
3: Juara 1.
1: Iya, ya, harus juara 1.
2: Harus juara 1 targetnya. Wow. Berarti harus berlatih dan berlatih. Ini kayaknya enggak puas ini ya juara 2. Belum puas ya.
0: Kalau kemarin kita dikasih kesempatan atau waktu yang lebih lama, kita yakin kita bisa.
2: Iya. Ya.
3: Itu yang kami sesalkan.
2: Iya.
3: Waktu kalau latihannya lebih lama lagi, ya kan?
2: Yeah.
3: Mungkin sekitar ya minimal 1 minggu lah. Mungkin kami bisa lebih bagus lagi.
2: Bisa dong, ya. Yeah.
3: Masalahnya kami okay. harus mengatur, mereka punya variasi dan tentunya harus menghafal teks, ya kan, untuk variasi itu. Kemudian terus dalam latihan itu harus disesuaikan juga dengan waktu. Karena waktu yang dalam technical meeting dikatakan hanya 10 menit.
2: Oh, itu dikasih durasi ya?
4: Iya, dikasih durasi.
2: Oke.
3: Lewat waktu, kurang waktu, itu pengurangan nilai ya, kan? Pengurangan poin.
2: Jadi dia tidak bisa lebih, gak bisa kurang.
4: Betul, tidak bisa.
2: Okay.
3: Jadi itu harus, latihan itu harus kita sesuaikan juga dengan waktu. Sampai saya bilang sama kakak pelatihnya, sudah di, kamu sudah ukur gak itu waktunya? Sudah ibu, sudah 10 menit. Jadi itu semua ditentukan. Jadi memang latihan mereka memang ada variasi. Belum apa LKBB-nya dasarnya itu kan beda dengan langkah-langkah betul. Yang ada di Paskib begitu. Jadi mereka kayak semacam kasih variasi yang beda yang lain daripada yang lain agar lebih menarik. Jadi lomba LKBB ini kan ketangkasan, lomba ketangkasan baris berbaris. Jadi kalau memang mereka bisa ini lebih bagus lagi gitu loh. Hanya ya itu sudah yang saya bilang, kalau kami diberikan waktu yang agak lama, mungkin kami bisa dapat. Tapi ya sudah biasalah kami semanti di giniin. Mungkin bedanya semanti dengan sekolah-sekolah lain.
2: Oke. Okay. Mungkin faktor-faktor
3: faktor
2: ya, itu dia. Salah satunya juga mungkin faktor lupa ya kan, atau mungkin ya karena saking sibuknya panitia sehingga waduh. Tapi tumen-tumenan ya SMA 3 tidak ada pertandingan, biasanya kan dapat ya.
3: Biasanya dapat, kami biasanya dapat. Setiap ada lomba-lomba biasanya pihak TNI itu pasti kasih surat ke kami gitu. Tapi ini enggak sama sekali, mungkin kelupaan, mungkin saking sibuknya dengan banyaknya lomba-lomba yang dari Panglima. Jadi lupalah dibawa ke kami. Dan satu hal lagi, sekolah-sekolah lain itu biasanya babinsanya itu turun ke sekolah-sekolah ya. Saya lihat gini, ih kok banyak tentara yang masuk ke mana untuk melatih.
4: Iya.
3: Ya, kami enggak sama sekali.
2: Jadi ini seperti tadi yang dibilang sama Christian juga sama Egil tadi, mereka yang ke sana tadi ya sama Kak siapa? Deva ya?
3: Iya, Deva.
2: Kak Deva tadi ke sana yang minta supaya mereka dilatih gitu, kalian dilatih. Wow, ini semangat yang luar biasa ya.
3: Enggak dapat.
2: Biasa kan ada sendiri ya kalau sudah terdaftar gitu kan ada pelatihnya yang datang.
3: Memang biasanya begitu karena kan saya lihat di sekolah-sekolah itu mereka didampingi oleh
4: babinsa
3: gitu.
2: Betul.
3: Kami tidak sama sekali, itu yang jadi masalah.
2: Ini mudah-mudahan lagi dengar ya untuk nanti ya, biar nanti kedepannya bisa diperbaiki lah. Mungkin kemarin karena kesibukan mungkin ya,
3: mungkin kesibukan.
2: Sehingga tidak sempat atau apa.

0: Lah itu ya, oke.
1: Jadi begini Bu,
0: iya.
1: Kemarin kan pas kita mau bikin surat itu, kita kan sudah lihat dari Semanda, mereka punya surat dengan Semagus, itu ada bertentangan di bawah itu.
0: Mm-hmm.
1: Kebetulan itu saya punya orang di kompleks di Korem, kita tanya ke dia dengan saya punya kakak alumni, kita kesana malam-malam itu pas saya latihan, kita mau tanya soal perihal bikin surat.
0: Iya.
1: Kita sudah koordinasi dengan kakak Jeva dengan anak-anak lain untuk bikin surat. Pak kita kesana, Pakcik juga tuh baru pulang ibadah.
0: Oke.
1: Nah, Pakcik tanya, Bapak bisa bikinkan surat untuk kita ikut lomba dari SMA Negeri 3. Langsung Bapak jawab, oh Ade, maaf ini lombanya khusus perkoramil.
0: Waduh.
1: Perkoramil, jadi perkoramil kota tuh tidak ambil kita. Mereka semua ambil Semanda, Semagus, maka kita ikut koramil apa? Sorong Barat. Dengan
0: Semat
1: satu orang.
0: Iya.
1: Itu. Kita juga sudah pasang ground, pas kita sudah info dalam grup itu bilang gini mereka, wih terjadi lomba, kita sudah pasar sudah makan sama minum es, langsung ajak sapu kakak alumni ini untuk beli es karena sudah berpikiran bagi kita ikut lomba, cuma sapu teman-teman ini semangat, kasih semangat, terutama sapu teman yang dia bapak ini ajudan,
0: iya.
1: Dia punya bapak langsung info ke orang Sorong Barat itu suruh bikin surat.
0: Alhasil iya.
1: Puji Tuhannya bisa bikin surat. Nah pas kita latihan beberapa hari berikutnya itu mereka ada coba saya untuk pimpin dorang ini yang pasukan untuk pakai waktu 10 menit. Ternyata pas dicoba itu kelebihannya banyak sekali. Kelebihan 15 sampai 15 menit. Karena saya kebanyakan itu coba di berpindah-berpindah tempat dan kadang-kadang maju terus. Makanya setelah saya kulik-kulik dengan bantuan kakak-kakak alumni dengan kakak kelas 12, kita ke rumahnya teman kita yang dekat sekolah untuk bikin perlengkapan. Nah pada bikin perlengkapan itu kita saya dengan Igil ada bikin macam kardus, kita potong-potong dari kecil, kita bayangkan kita punya pasukan sebagai danton untuk digerakkan
0: abah-abahnya,
1: baru kita langsung susun dia punya abah-abah itu sampai jam 1 malam.
0: Jangan. Kalian bisa tahan mata sampai jam 1 malam.
1: Bisa.
0: Sementara latihannya tuh kan ya ampun.
2: Itu H-1.
0: H-1 itu ya.
2: Lomba, malamnya kita berpersiapan.
0: Ibu semua. Luar biasa loh anak-anak ibu ini.
3: Makanya ibu enggak bisa kami membatalin. Karena mereka punya semangat yang
0: betul.
3: Yang saya bilang.
0: Iya.
3: Mereka semangat memang untuk ikut lomba. Kami yang pembinanya sebenarnya sudah pasrah enggak usah ikut karena memang kan hanya 2 hari, bisa enggak gitu anak-anak.
0: Iya.
3: Tapi ya itu mereka punya semangat itu yang membuat kami yakin.
0: Iya.
3: Ikut saja.
0: Iya, anak-anak semangat sekali nih, kita yakin kalau mereka bisa juara begitu. Dan Christian, kenapa kok makan es?
1: Karena pikiran lu tidak ikut ibu.
0: Aduh, ini lagi musim flu, jangan makan es. Jadi pada saat tidak ikut tuh dari kecil langsung ke makan es begitu. Iya, tidak apa-apa. Itu apa ya, Bu ya? Emang dalam satu kompetisi itu pasti ada aja kayak gitu ya. Kayak event-event pasti ada saja kayak gitu. Jadi ini mungkin menjadi pelajaran untuk kalian juga supaya kedepannya ada hal-hal seperti itu kita udah bisa nih gerakan cepat ya untuk berlatih. Apalagi kalau misalnya dengan tiada surat tapi kita harus daftar gitu. Kita harus bisa juara atau harus latih untuk kejar H-2 ini ya. Ini mungkin satu tantangan untuk kalian. Betul. Juga begitu ya. Kemudian dari pihak sekolah juga pasti sangat-sangat bangga sama mereka begitu ya.
3: Mereka
0: tidak menyangka kalau mereka bisa H-2 itu bisa dapat juara 2 juga. Padahal target mereka juara 1 ya, Bu ya.
3: Enggak, saya sudah bilang. Gak usah pasang target juara.
0: Oke. Okay.
3: Main bagus saja
0: karena ini ya mepet sekali waktunya begitu. Oke. Ada yang ingin tambahkan, Christian? Igal?
2: Dan yang kita pas malam yang H-1 yang saya dengan dia abah-abahnya
0: itu. Jadi kalian sampai bikin kayak kartun kayak gitu ya?
2: Iya.
0: Luar biasa.
2: Pas juga kita pakai imajinasi kita untuk buat itu abah-abahnya kayak contoh kita dua duduk terus pasukannya kita yang ini kita main kita dikasih abah-abah terus bakwa terus sampai 10 menit itu bisa tercapai.
3: Iya. Yeah. Main game
0: kayak gitu game. Luar biasa. Sampai jam 1 malam ya.
1: Yeah.
0: Anak sekolah apa yang tidur sampai jam 1?
2: Kita juga atur kakak-kakak kita yang lain mereka buat atribut kita
0: keluar.
2: Jadi di satu rumah itu kita buat itu dari jam 8 kita selesai latihan di sekolah langsung kita lanjut sampai jam 1 malam.
0: Kalian terinspirasi dari mana tuh bikin kayak gitu?
4: Semangat aja.
0: Semangat aja. Luar biasa sekali ya. Oke, untuk kalian bertiga mungkin adakah pesan dan kesan untuk adik-adik kelas kalian yang pengen juga seperti kalian mau ikut LKBB nantinya?
2: Tetap semangat, yang pertama tetap semangat, terus disiplin, jaga kekompakannya kalian, itu yang paling utama. Karena dalam angkatannya kalian harus tetap kompak, mau apapun masalahnya, ada apapun itu harus selesaikan sama-sama.
0: Betul.
2: Saling bangkit karena
4: saling bantu.
2: Ya, saling membantu karena kalian berdiri di lambang yang sama, atap yang sama, sekolah yang sama. Jadi apapun hasilnya itu, apapun yang menjadi tantangan, harus tetap baku bantu dan tetap baku support.
0: Harus
1: dan
0: itu.
1: Tetap andalkan Tuhan di setiap langkah.
0: Itu harus, tanpa doa tidak akan pernah bisa mulus semuanya ya. Oke. Mungkin ini yang sama, pesan yang sama juga untuk teman-teman semua di SMA Negeri 3 Kota Sorong ya. Jadi semangat terus untuk latihan. Siapa tahu tiba-tiba ada event kayak gini, sudah ada persiapan begitu ya. Oke, ini kalian bertiga, kalau harus menggambarkan perjalanan tim kalian menuju juara 2 dalam 3 kata, apa 3 kata tersebut?
1: Masing-masing sudah, 1, 2, 3.
0: Iya, masing-masing.
1: Tadi gue sudah,
0: duluan. 3 kata.
3: Satu.
1: Kompak.
0: Kompak.
3: Kekompakan maksudnya.
0: Oke, kekompakan.
4: Semangat.
0: Semangat. Eagle.
2: Korsa.
0: Korsa. Luar biasa, iya. Terakhir ini pesan kalian untuk masyarakat Kota Sorong yang telah ikut bangga dan mendukung prestasi SMA Negeri 3 Kota Sorong. Mengingat banyak juga ya warga Kota Sorong ini, terutama pejabat-pejabat kita ini mantan dari SMA Negeri 3 Kota Sorong juga nih. Apa pesan kalian sebagai siswa ini pelajar untuk mereka?
4: Untuk
0: yang telah ikut bangga dan mendukung prestasi kalian ini.
4: Terima kasih banyak karena
2: sudah mendukung kami dan sudah bangga juga
3: kepada
2: SMA 3 terutama sekolah kami. Terima kasih.
0: Oke, orang tua juga dong, jangan lupa.
2: Terima kasih ke orang tua.
0: Ini lagi nonton YouTube nih ya, satu orang tua.
2: Terima kasih ke orang tua, ke sekolah kami, kakak-kakak kami juga yang sudah setia untuk mengajar kami. Semoga kedepannya pemerintah lebih memperhatikan kami juga dan bahkan sekolah-sekolah yang lain.
0: Amin, mudah-mudahan kalau misalnya kurang fasilitas bisa difasilitasi oleh Pemda ya. Itu yang harus ya, Ibu ya. Jessica, ada yang ditambahkan? Pesan sudah. Untuk sudah? Christian?
1: Itu aja.
0: Oke, kalau gitu kita ke Ibu Leni dulu nih. Ibu, mungkin pesan Ibu kepada siswa-siswi SMA Negeri 3 Kota Sorong ini supaya terus berprestasi baik di bidang LKBB maupun bidang lainnya?
3: Yang pertama itu adalah disiplin.
0: Iya.
3: Tanpa suatu disiplin, kalian tidak akan berhasil. Karena disiplin itu dimulai dari diri sendiri. Kalian sadar, anak-anak sadar gitu, bisa mengatur waktu, waktu belajar, waktu bermain dan lain-lain, itu dimulai dari disiplin. Iya kan?
0: Iya betul.
3: Nah, yang kedua untuk anak-anak yang supaya bisa berprestasi itu motivasi dari diri sendiri. Kamu masuk SMA 3, ibaratnya itu semacam hutan.
0: Iya.
3: Semakin yang berkuasa itu yang kuat. Kalau kamu lemah, kamu akan tertinggal jauh, malah mungkin kamu akan tidak akan bisa bangkit lagi. Jadi kalau bisa motivasi diri sendiri untuk lihat peluang di mana kemampuan kamu. Iya kan? Masing-masing saya kira dalam diri anak-anak itu punya peluang pribadi. Dia punya kemampuan sendiri-sendiri. Mungkin dia berpeluangnya di baris berbaris masuk di paskib. Kalau dia misalnya di akademik, dia pintar berhitung dan sebagainya, mungkin dia bisa masuk di tes matematika, olimpiade matematika. Kalau memang dia kuat menghafal dan sebagainya, mungkin dia bisa masuk ke empat pilar, lomba empat pilar. Jadi masing-masing anak itu sebenarnya punya potensi.
0: Betul.
3: Gak ada anak-anak bodoh. Tergantung dari motivasi mereka. Kamu mau berprestasi di SMA 3, kamu harus punya motivasi. Jangan lihat temanmu yang malas-malasan, kalau bisa lihat temanmu yang berprestasi. Iya. Itu setiap kali saya masuk di kelas mereka, jangan lihat yang ini. Kalau bisa lihat yang mereka, kenapa mereka mampu, saya nggak bisa. Padahal makan sama, tidur sama, ini sama, iya kan. Kalau mereka bisa juara satu, kenapa saya tidak bisa?
0: Betul.
3: Nah itu yang sering saya tekankan sama mereka. Iya. Mereka bisa dapat juara satu, saya harus dapat juara satu lebih kalau bisa.
0: Iya.
3: Apa sih kelebihan mereka? Nah itu tadi, mereka bisa mengatur waktunya, membagi waktunya dengan baik. Jadi motivasi dalam diri sendiri.
0: Baik.
3: Saya kira demikian.
0: Iya. Mungkin terakhir, sebelum saya challenge ya, lain kita masih bisa challenge mereka ya. Oke. Okay. Ibu, ini mungkin karena mereka bertiga nih ya, mewakili teman-teman yang lainnya yang tidak hadir ya. Mumpung mereka ada di depan Ibu, mungkin adakah pesan khusus Ibu kepada tim LKBB yang telah berjuang membawa nama SMA Negeri 3 Kota Sorong hingga meraih prestasi di tingkat tersebut?
3: Pesan saya,
0: iya.
3: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat anak-anak yang luar biasa, saya bilang. Iya, luar biasa karena mereka memang penuh semangat.
0: Mm-hmm.
3: Terima kasih banyak, kalian sudah mengharumkan nama baik PASKIP dan terutama nama baik sekolah.
0: Iya.
3: Ibu berharap kalian bisa menjaga itu dengan baik. Kalau bisa, memberikan contoh buat adik-adikmu yang lain. Kemarin setelah mereka tampil hari Sabtu, mereka tampil lagi waktu upacara bendera hari Seninnya.
0: Yeah.
3: Mereka membuktikan itu ke adik-adiknya. Istilahnya adik-adiknya bisa melihat dan menjadi motivasi supaya bisa masuk ke ekskul Semanti. Itu saja, semoga apa yang kalian dapat hari ini dan latihan kalian hari ini dapat berguna untuk masa depan kalian. Iya kan?
1: Iya.
3: Karena setiap sekolah, terutama sekolah-sekolah kedinasan, itu membutuhkan LKBB.
0: Iya.
3: Baris berbaris. Terutama kalian tidak rugi masuk PASKIP. Ya. Karena disitulah awal mulanya kalian dibentuk. Jelas?
1: Jelas.
3: Ya. Pesan saya, tetap jaga nama baik. Kalian sudah ini, tetap jaga nama baik. Berikan contoh yang terbaik buat adik-adikmu ke depan. Itu pesan saya, Ibu.
0: Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua di sini. Gil menangis lagi. Iya, baik. Kita terakhir challenge sama kalian bertiga ya. Jadi ini jawab cepat ya. Jadi kalau ketika tanya langsung jawab cepat. Pilih antara satu ya. Oke. Okay. Pilih antara satu. Olahraga apa musik?
1: Olahraga.
0: Ah, beda-beda kan jawabannya. Gak apa-apa, dan mereka bertiga jawab cepat, Bu ya. Apa tadi?
1: Olahraga.
3: Olahraga musik.
0: Musik
3: olahraga.
0: Ya, oke. Okay. Apa ya? Les apa belajar di sekolah?
1: Belajar di sekolah.
0: Belajar di sekolah, bentar. Satu lagi, ya. Tentara, poluan, apa polisi?
1: Polisi.
4: Poluan.
0: Oke, terima kasih banyak untuk kalian semuanya. Ya. Ya, terima kasih banyak
3: kalian.
0: Iya. Ibu Leni terima kasih banyak. Ade Egel makasih, Jessica. Iya, makasih. Christian makasih ya. Semoga SMA Negeri 3 Kota Sorong ke depan lebih maju lagi dengan prestasi yang lebih membanggakan lagi, ya. Baik, teman Pro 2, terima kasih banyak sudah bersama Pro 2 FM Sorong ya, dialog MVP Morning 5 Pro 2 yang luar biasa sekali ya, dengan adik-adik yang begitu luar biasa yang punya prestasi yang saya sendiri enggak bisa ungkapkan dengan kata-kata ya. Semoga ini bisa menjadi contoh untuk adik-adik lainnya, para pelajar ya, dan mereka-mereka ini adalah harapan bangsa ya. Harus punya apa tadi, jiwa korsa.
1: Yeah.
0: Oke, okay, kita ketemu lagi. Dadah-dadah dulu. Dadah, sampai jumpa.

Ya, baiklah teman Pro2, tadi kita baru saja mengikuti MVP Pro2 ya, atau Morning 5 Pro2 bersama SMA Negeri 3 Kota Sorong ya, dengan kembali lagi meraih prestasi ya. Kembali lagi meraih prestasi kemarin lomba LKBB ya, LKBB perebutan Piala Panglima TNI ya, sebagai juara 2. Sementara mereka baru tahu momen itu pas H-2 dan latihannya tuh hanya 2 hari ya. Tidak ada semuanya, ada katanya tadi 11 sekolah yang ikut dan mereka bisa meraih juara 2. Wih, jadi cerita mereka itu luar biasa sekali, menjadi motivasi untuk kalian ya teman Pro2 ya, khususnya yang adik-adik pelajar. Oke. Okay? Iya, dan yang pastinya teman Pro2 sudah pukul 10:16 waktu Indonesia Timur menantikan pukul 11. Kita dengarkan hiburan lagu-lagu atau Pro2 hitlist ya di siang hari ini. Kalian bisa salam-salam, bisa request, nanti saya putarkan lagu yang kalian request langsung aja di 0821 9914 7873.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Iya, teman Radua semakin siang aja ya. Saya menemani teman Radua siang hari ini. Ya, maksudnya apa kabar ya? Oh iya, untuk adik-adik pelajar ya, mulai hari ini tanggal 8 sampai tanggal 10 belajarnya dari rumah ya, karena tadi pagi sudah saya informasikan juga ya, kita punya berita terbaru kalau kota Sorong ini masih berasap ya, jadi takut mengganggu adik-adik yang berangkat ke sekolah, sehingga ini dengar-dengar ada yang sudah terkena ISPA ya, atau saluran pernafasan, karena kebanyakan menghirup asap ini, karena asap ini kan dari kita kan tidak tahu ya, sampah-sampahnya itu mungkin adakah bekas-bekas apa sih, barang bekas mungkin yang mengandung bahan kimia dan lain sebagainya, sehingga terhiruplah oleh kita yang ada di kota Sorong ini. Jadi sangat berbahaya. Jadi wajar aja kalau sekarang tuh banyak yang batuk, pilek, segala macam ya. Ya efek dari itu, teman Radua ya. Hati-hati dalam perjalanan untuk teman Radua yang sedang melakukan aktivitas di jalan, jangan lupa pakai masker, itu yang paling penting. Dan selalu setiap harinya kita ingetin untuk teman Radua supaya jangan lupa pakai masker kemanapun tujuannya ya, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Roda 4 jangan kamu pikir sudah pakai apa, sudah kaca sukas naik jadi aman, enggak, tetap harus pakai masker ya. Dari Dinas Kesehatan juga beberapa video sudah diposting di media sosial ya, dan itu di tag ke semua orang yang menggunakan media sosial ya, supaya jangan lupa selalu memakai masker, itu yang paling utama teman Radua. Selamat siang untuk Rizal, apa kabar Rizal? Aduh, kemarin ke Radua ya sama Mbak Eka ya, terima kasih sudah hadir. Nanti main-main lagi loh ke Radua ya, setelah kita bisa ngobrol-ngobrol, ada topik-topik yang menarik ya kan. Nah, salam ya buat teman-teman Maxim semuanya ya. Lagi monitor rupanya ya. Oke, aku mau request lagu judulnya Work From Home by 50 Harmony. Lagu ini pas dengan keadaan kota Sorong lagi kabut asap ember ya. Nanti ketika siapin lagunya. Thank you Rizal. Ical apa Rizal udah bergabung ya siang hari ini di Produ FM Sorong. Terima kasih juga kalau Produ FM selalu menjadi radio informasi dan hiburan untuk kamu yang lagi on the way kemanapun tujuannya. Oke, Cel, saya carikan lagunya ya, nanti saya putarkan. Terima kasih sebelumnya, dan terima kasih sebelumnya juga buat Mbak Nia dan teman-teman yang ada di seputaran 3C. Untuk anak-anak 314 juga thank you for join us untuk kalian. Untuk Leon tadi terima kasih, dan paling spesial untuk adik-adik saya di SMA Negeri 3 Kota Sorong yang masih ada di sini. Terima kasih untuk kalian semuanya yang luar biasa.

0: Bernadia. Dan ini tips untuk dengerin album baruku.
1: Biar makin ngena, dengerinnya sambil nonton music videonya ya.
0: Gabung Spotify Premium, biar maksimal dengerin Semoga Hanya di Mimpi.
2: Hai, gue Afgan. Ini adalah tips The Depends buat nikmatin konser gue. Dengerin ulang lagu-lagunya pakai lossless audio, biar semua detailnya kedengeran. Gabung Spotify Premium, biar maksimal nikmatin konser gue.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Aduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Ya, teman Produa, nanti kamu bisa ikuti dialog-dialog Produa FM lainnya. Nanti kayak kalau pagi tuh MVP atau Morning Flight Produa itu di jam 9 pagi. Kemudian nanti siang harinya itu di jam 12 ada Gen B ya. Programnya Gen B itu dialognya khusus untuk UMKM ya. Jadi kayak kulineran begitu. Kemudian nanti di sore hari itu ada sore ceria-ceria menghadirkan siswa-siswa yang berprestasi, dan yang pastinya juga di malam hari itu ada jaga malam ya. Itu menghadirkan komunitas-komunitas. Jadi kalau teman Produa yang lagi dengar mau bawa komunitas ke sini juga boleh, mau bawa mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi juga boleh ya kan, di siang hari di sore hari. Dan masih banyak lagi tentunya, dan kami akan hadirkan untuk teman Produa pastinya ya. Selamat beraktivitas buat yang saat ini sudah disibukkan dengan segala tugas dan aktivitasnya, tetap semangat ya. Terus buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Iya dong ya, jangan didiamin aja sakitnya di rumah. Kalau sudah 3 hari panasnya nggak turun-turun, berarti harus ke dokter ya. Apalagi dengan cuaca saat ini ya kan, dengan asap yang di mana-mana saat ini. Ya kalau batuknya udah beberapa hari, jangan ditinggal diam aja, tapi setidaknya periksakan diri ke dokter. Wah, Mas Doni Sudibyo ya. Baru aja selesai dialog ya di Pro 1 Sorong ya. Oke, terima kasih untuk semua sekali lagi yang masih setia. Nanti di jam 11 teman Produa akan ditemani oleh Rian sampai tuntas. Di jam 18 saya sudah menemani teman Produa. Ya ini saya udah agak mendingan batuknya ya, jadi sudah enakan lah ya. Kemarin-kemarin pas sebentar-sebentar siaran saya harus turunin feeder suara saya untuk batuk, untuk minum. Sebenarnya tahan tapi gak tahan juga ya, jadi harus tetap batuk gitu. Oke, tapi ya bersyukur ya bisa cepat sembuh, dan itu usaha dari kita juga. Kalau kita mau sembuh pasti ada usaha-usaha yang kita lakuin buat sembuh begitu ya. Begitupun dengan kamu yang saat ini lagi sakit, ada usaha dong biar tetap sembuh gitu. Usahanya apa? Jangan tinggal diam aja di rumah, tapi periksakan diri ke dokter ya. Ya, dan mungkin yang sudah ke dokter harus yang sudah dianjurkan oleh dokter itu harus dipatuhi. Misalnya ada pantangan-pantangannya ya, kalau diikuti pasti tidak akan, penyakitnya akan berkurang. Tapi kalau dilawan pasti akan bertambah penyakitnya ya. Oke, okay. Semoga yang baru sakit baru sembuh dari sakit kemarin ini menjadi pengalaman terpahit, supaya kedepannya bisa lebih menjaga kesehatan lagi ya. Yang lagi sakit cepat sembuh dan segera periksakan diri ke dokter, itu yang paling utama sih. Jangan lupa di tengah-tengah cuaca seperti ini ya, kita juga sekali harus minum multivitamin ya, untuk daya tahan tubuh kita biar tetap kuat, biar tetap sehat begitu ya. Oke, itu bagus tuh vitamin ya, supaya bisa menangkal virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita juga ya. Tetap semangat ya buat semuanya. Selamat beraktivitas hari ini hingga tuntas. Untuk adik-adik pelajar, semangat belajarnya dari rumah, jangan kemana-mana. Kalau memang tidak terlalu penting, mendingan di rumah aja sambil belajar, karena ini terpantau juga ya. Belajar dari rumah sampai jam belajarnya selesai begitu ya. Jadi harus langsung pulang, kayak tadi teman-teman dari, atau adik-adik dari SMA Negeri 3 Kota Sorong ya, dari sini sama gurunya, pembinanya tadi langsung dipesan, langsung pulang rumah ya, belajar ya. Nah, udah pulang mereka dijemput sama orang tuanya. Ya emang harus itu, apalagi dengan cuaca seperti ini. Ya udah, gak usah nongkrong-nongkrong dulu lah ya, karena cuaca memang lagi tidak bagus untuk kesehatan kita. Kamu.

Teman Pro 2, saya harus pamit undur dari ruang dengar Teman Pro 2. Terima kasih banyak saya sudah menemani Teman Pro 2 dari jam 5 subuh tadi ya. Sampai 2 menit ke depan kita udah sampai di jam 11 siang. Dan setelah ini nanti rolling sama Rian. Rian bakal nemenin kamu sampai tuntas di jam 18 nanti. Terima kasih sudah mendengarkan informasi juga hiburan yang saya hadirkan. Terima kasih banyak untuk masukan-masukannya, saran dan kritiknya. Juga terima kasih sudah mendengarkan dialog MVP tadi. Iya, seru sekali bersama Dede dari SMA Negeri 3 Kota Sorong. Mas Doni Sedibyo, hati-hati di jalan. Pak Doni luar biasa ya. Iya, hati-hati di jalan sampai tujuan nantinya. Salam untuk Umi dan keluarga semuanya. Saya Tika pamit, ketemu lagi nanti besok. Sampai jumpa. Bye bye.

Perdu FM, teman terbaik kamu, teman Perdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan tentunya di siang hari ini di jam 11 kamu ditemani sama Rian ya, teman Perdu, sampai nanti di jam 6 sore. Dan teman Perdu, tentunya di jam 11 ini itu ada acara Perdu Hitlist, ya, di mana lagu-lagu hits itu saya putarkan, teman Perdu, dan pastinya juga ada informasi musik yang bakal saya update buat kamu di siang hari ini, teman Perdu. Dan saya mau mengajak kamu mengirimkan lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya Perdu di 082199147873. Di mana kamu bisa mengirimkan lagu kesukaan kamu, atau mungkin ada lagu yang kamu mau dengarkan, kirimkan saja, teman Perdu, biar saya putarkan di Perdu Hitlist ini, teman Perdu. Sebelum kita masuk di Perdu Hitlist atau lagu yang hit saya putarkan, teman Perdu, saya mau informasikan cuaca saat ini, tepatnya di jam 11.04 waktu Indonesia Timur. Itu cuaca udara kabur dengan suhu 31 derajat Celcius, teman Perdu, dan kelembapan udara 57%. Dan nanti di jam 12, teman Perdu, menurut BMKG, di mana di jam 12 cuaca sama ya, udara kabur sampai nanti di jam 8 malam, teman Perdu, dengan suhu 27 sampai dengan 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 53% sampai dengan 84%, teman Perdu. Oke, teman Perdu, saya putarkan dulu lagu hits yang berjudul About You dari The 1975, teman Perdu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Perdu RRI Sorong, teman terbaik kamu, teman Perdu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Rudo FM, teman terbaik kamu. Ada banyak nama besar dari dunia musik internasional yang akan mampir ke Indonesia dan manggung di Indonesia, teman Radua, dalam beberapa waktu ke depan. Jadi yang pertama yang berdekatan bakal konser di Indonesia, yaitu ada Avenged Sevenfold yang bakal konser di Jakarta International Stadium pada 10 Oktober 2026, teman Radua. Nah, selain itu ada juga Kanye West yang bakal konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 24 Oktober 2026. Nah, ada juga Guns Roses, teman Radua, yang akan konser pada 21 November 2026 di Stadion Madya GBK. Nah, selain Guns Roses ada juga Lenny yang bakal konser 2 hari di Indonesia Arena di tanggal 29 sampai dengan di tanggal 30 Oktober 2026. Ada juga 5 Second of Summer yang bakal konser di tanggal 14 dan tanggal 6 Desember 2026, tepatnya di Indonesia Arena. Nah, selain itu ada juga My Chemical Romance pada tanggal 22 November 2026 di Jakarta International Stadium. Terus selain itu ada juga BTS yang akan konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 26, 27, 29 Desember 2026. Jadi 3 hari, teman Radua. Kayaknya tiketnya pasti sudah habis kalau BTS. Nah, selain itu ada juga Big Bang, teman Radua, yang bakal konser di Jakarta International Stadium pada tanggal 16 sampai dengan di tanggal 17 Januari 2026. Ada juga Westlife yang bakal konser di tanggal 23 Januari 2027 di tahun depan ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, yang terakhir itu ada Maroon 5 yang bakal konser di tanggal 5 Februari 2027 ya, pada tanggal 5 Februari ya, tepatnya di Jakarta International Stadium, teman Radua. Ya, mungkin deretan-deretan musisi ataupun nama besar dari dunia musik internasional, ya mungkin ada beberapa yang kamu sudah beli tiketnya, atau mungkin kamu suka lagunya, teman Radua. Ya, walaupun kamu gak sempat kesana nonton, ya kita lihat spill aja lah di sosial media, teman Radua. Walaupun tidak nonton langsung di acara atau di venue konser musik di sana, teman Radua.

Oke, teman Radua, ada requestan yang sudah masuk baru satu orang. Itu namanya tidak ada ya. Cuma nomor WhatsApp. Katanya, siang kak, saya Ca. Oh, namanya Ca. Izin request Sumpah Mati by Selena Grace ya kak. Terima kasih banyak dan semangat beraktivitas. Oke, terima kasih Cah sudah bergabung ya di WhatsAppnya Pro2. Dan buat pendengar atau teman Pro2 di luar sana yang belum sempat bergabung, langsung saja ya mengirimkan lagu kesukaan kamu atau lagu kesukaan kamu yang pengen kamu dengarkan di siang hari ini teman Pro2. Bakal saya baca pesan kamu di WhatsAppnya Pro2 di 0821 99147873 teman Pro2.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut, Syabel gendut.
4: Terus, kamu gak marah?
3: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
5: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Kru 2FM teman terbaik kamu. Sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu asik di siang hari ini teman Kru 2, ada informasi musik datang dari BTS, yang dimana BTS dikabarkan batal menjadi headliner Coachella 2027 setelah negosiasi dengan promotor festival yaitu Golden Voice disebut menemui jalan buntu teman Kru 2. Waduh, sayang sekali ya kalau BTS jadi headliner di Coachella 2027, itu pasti rame di sana teman Kru 2. Jadi menurut laporan media industri musik Amerika Serikat termasuk Hits Daily Double, ya di mana Golden Voice sebelumnya melakukan pembicaraan untuk menghadirkan BTS sebagai salah satu headliner Coachella 2027. Namun pembicaraan tersebut kemudian disebut berakhir tanpa kesepakatan teman Kru 2. Jadi CEO Golden Voice yaitu Paul Tollett sebelumnya disebut hadir di konser comeback BTS di Seoul pada Maret 2026 lalu. Ya, di mana sebagai alternatif, Coachella kini dikabarkan tengah menghubungi sejumlah nama besar seperti Drake, ZZA, dan Radiohead teman Kru 2. Nah, meskipun begitu, kabar BTS batal menjadi headliner Coachella 2027 itu belum mendapat konfirmasi resmi dari BTS ya teman Kru 2 maupun pihak Coachella langsung. Nah, di sisi lain, BTS masih melanjutkan konser arirang teman Kru 2 di mana dalam waktu dekat di Amerika Serikat. Di mana sejauh ini konser arirang itu mendapat 38 pertunjukan ya teman Kru 2 dengan budget yang penontonnya itu cukup banyak yaitu 2,31 juta penonton dan sekaligus menempatkan tur arirang itu sebagai tur dengan pendapatan tiket tertinggi secara global dalam laporan Polestar teman Kru 2. Jadi saya yakin kalau misalnya dia jadi konser di Coachella nih teman Kru 2 pasti bakal lebih ramai lagi ya dibanding konser Coachella pada tahun-tahun sebelumnya teman Kru 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Your husband is coming.
1: Radio FM teman terbaik kamu, sebelum kita masuk di jam 12 teman Radio 2 mengakhiri Pro 2 Hitlist, ada informasi musik yang terakhir nih teman Radio 2. Ya, di mana Carmen anggota dari Hearts to Hearts ikut memperkenalkan soto ayam teman Radio 2 kepada para idol K-pop lainnya lewat acara Idol Stable di MNET teman Radio 2. Jadi dalam obrolan tersebut kayak podcast gitu teman Radio 2, Carmen itu membahas soto ayam dan menyebut makanan khas Indonesia itu punya kemiripan dengan Dak Gomtang, salah satu hidangan Korea teman Radio 2. Dan dia itu juga menjelaskan tentang soto ayam yang dikenal dengan kuahnya yang kaya dengan rasa teman Radio 2. Jadi Carmen Hearts to Hearts itu anggota grup vokal wanita K-pop asal Korea Selatan ya teman Radio 2. Di mana dia itu memulai debutnya pada 24 Februari 2025 dengan album The Choice teman Radio 2. Dan tentunya Carmen itu tidak ngobrol hanya soal soto ayam saja teman Radio 2. Carmen juga sangat mengajarkan cara menyebut sensasi segar setelah menyeruput kuahnya, kayak ya minum kuahnya gitulah teman Radio 2. Jadi momen ini tuh jadi salah satu bagian menarik ya, saat Carmen Hearts to Hearts itu membawa makanan khas Indonesia ke dalam obrolan tersebut bersama idol teman Radio 2. Gokil sih. Carmen langsung memperkenalkan soto ayam lewat idol K-pop di dalam obrolan Idol Stable di MNET teman Radio 2. Ya pastinya orang kalau lihat soto ayam apalagi di sana itu lihat unik, dan pasti mereka rasa dan suka pasti bakal datang ke Indonesia langsung membeli soto ayam ya teman Radio 2. Itulah cara Carmen Hearts to Hearts memperkenalkan makanan Indonesia dalam obrolan atau podcast di Korea sana teman Radio 2. Oke teman Radio 2, karena sudah mau jam 12, sampai di sini ya saya menemani kamu di Pro 2 Hitlist. Dan tentunya di jam 12 ada informasi kuliner dan UMKM menemani kamu dalam beristirahat di siang hari ini teman Radio 2. Tetap semangat ya buat kamu yang menjalani aktivitas di hari Kamis ini di tanggal 8 Oktober 2026. Dan pastinya selamat beristirahat. Kalau kalian pengen cari makan di luar sana teman Radio 2, jangan lupa ya menggunakan masker supaya terhindar dari kabut asap teman Radio 2.

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radu. Jangan lupa untuk istirahat makan siang pastinya sebelum kalian melanjutkan aktivitas aktivitas kerja ya. Ataupun yang lagi belajar dari rumah, teman Radua. Ini mana kita tahu anak sekolah sekarang lagi belajar lewat online ya. Ini mana paparan asap melanda Kota Sorong, akibatnya anak sekolah itu belajar dari rumah, tidak diliburkan, teman Radua. Jadi teman Radua, ketika udara dipenuhi asap, tubuh kita itu lebih mudah mengalami gangguan akibat paparan partikel ya, dan zat berbahaya yang terkandung di dalamnya, teman Radua. Jadi keluhan yang dapat muncul itu seperti batuk, tenggorokan kayak terasa tidak nyaman, mata kita itu perih, sakit kepala, hingga kesulitan bernapas, teman Radua. Dan karena itu nih teman Radua, kita itu perlu mengurangi ya paparan asap dan memperhatikan kondisi tubuh kita selama kualitas udara itu memburuk, teman Radua. Nah, selain membatasi aktivitas di luar ruangan, mencukupi kebutuhan cairan itu juga penting agar tubuh kita itu tidak mengalami dehidrasi, teman Radua. Jadi buat kamu yang mungkin banyak aktivitas di luar ruangan, teman Radua, ya mungkin sebaiknya minum air putih secukupnya, teman Radua. Jadi WHO dalam panduannya mengenai kesehatan saat kebakaran hutan itu menganjurkan masyarakat untuk banyak minum air dan menjaga tubuh tetap terhidrasi, teman Radua. Jadi air putih ini tuh membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh ya, terutama ketika cuaca panas atau aktivitas fisik meningkat, teman Radua. Namun nih teman Radua, minum air putih itu bukan pengganti perlindungan dari asap ya. Ya dimana saat kondisi udara buruk, kita itu harus tetap perlu mengikuti informasi kualitas udara yang dikeluarkan oleh BMKG, teman Radua. Mengurangi kegiatan di luar ruangan pastinya, mencari tempat dengan udara yang lebih bersih. Kelompok kayak seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit jantung atau paru itu juga perlu berhati-hati, teman Radua. Nah, kalau misalnya muncul sesak napas, nyeri dada, batuk yang tidak kunjung membaik, teman Radua, jangan diabaikan ya kondisi tersebut, dan pastinya segera cari bantuan medis, teman Radua. Jadi menjaga asupan cairan, mengurangi paparan asap, serta memperhatikan gejala tubuh itu dapat membantu masyarakat menghadapi kondisi udara yang kurang baik dengan lebih aman, teman Radua. Seperti kondisi yang ada di Kota Sorong ini ya, kabut asap ada di mana-mana. Dan pastinya kalau beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa ya buat kamu mungkin pakai masker, teman Radua. Apalagi kalau lagi OTW, lagi perjalanan pakai motor, itu wajib pakai masker, teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
3: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
4: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
5: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Ya, halo.
7: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
6: Jam berapa toh, Mbak?
7: Jam 9 loh ini.
6: Weh, jam 9?
7: Iya.
6: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
8: Rifki, kemana?
6: Kelas, wes,
8: mending ning kantin gua ae, ayo.
6: Tapi bro, wes lah, ayo.
8: Wes lah, yuk.
9: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
8: Iyalah.
9: Paling-paling nongkrong ning kantin.
8: Ngerti wae.
9: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
8: Saiki.
9: Iyalah, nyore sambil ngopi.
8: Ya wes lah, mumpung masih muda.
9: Mantap.
7: Lanjutin yang kemarin.
6: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
7: Nge-game sampai pagi.
6: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
7: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek, Meh, gimana masa depanmu?
10: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
11: Sampai siang di Prodo FM.

0: sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Situs kuliner Taste Atlas itu merilis daftar 5 dessert terbaik Indonesia nih, teman Radua. Yang dimana pastinya Indonesia itu memiliki beragam jajanan tradisional ya, dengan cita rasa manis yang digemari masyarakat, teman Radua. Jadi beberapa diantaranya itu bahkan masuk dalam daftar makanan penutup terbaik Indonesia versi Taste Atlas terbaru pada 2026, teman Radua. Jadi situs kuliner global tersebut yaitu Taste Atlas menempatkan pisang goreng di urutan pertama, teman Radua. Nah, disusul oleh makanan klepon hingga kue putu. Ya, di mana kelima jajaran tersebut itu dikenal menggunakan bahan sederhana tetapi memiliki rasa dan cara pengelolaan yang khas, teman Radua. Dari 5 makanan tersebut, teman Radua, makanan penutup terbaik Indonesia versi Taste Atlas, kalian tuh paling suka yang mana, teman Radua? Apakah pisang goreng, klepong, kue putu, atau mungkin odading, teman Radua? Ada juga serabi. Dari 5 tersebut yang paling enak sih kalau menurut saya sih pisang goreng ya, teman Radua. Kenapa pisang goreng? Karena pisang goreng itu mudah ditemukan di mana-mana, teman Radua. Kalau kue putu kayaknya jarang sih. Karena apa ya, cepat habis, teman Radua, kue putu ini. Apalagi kalau jualannya pagi, waduh. Apalagi saya yang malas bangun pagi. Jadi pisang goreng paling aman sih, bikin sendiri bisa, beli juga bisa, teman Radua, karena banyak dijual di mana-mana, teman Radua. Ya tentunya Indonesia masih banyak lagi ya jajanan tradisional yang cukup enak, tapi 5 daftar tadi itu versi Taste Atlas yang terbaru ya, teman Radua, pada 2026, teman Radua.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radua FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Informasi kuliner yang terakhir sebelum kita masuk di informasi olahraga di jam 1 siang tepatnya. Ya, di mana teman Radua, kita tahu Indonesia itu tidak hanya dikenal memiliki kekayaan kuliner dengan cita rasa yang beragam, tetapi juga nama-nama makanan dan minuman yang tidak biasa. Di sejumlah daerah, kuliner tradisional itu justru memiliki nama yang nyentrik, teman Radua, hingga dapat membuat orang itu salah paham saat pertama kali mendengarnya. Nah, salah satunya yaitu pocong, teman Radua. Jadi tidak hanya makanan, nama nyentrik yang juga ditemukan pada minuman tradisional yaitu salah satunya adalah es pocong, teman Radua. Minuman segar yang menggunakan bubur beras sebagai salah satu bahan utamanya. Jadi minuman ini tuh khas Depok yang disajikan bersama irisan pisang dan es batu yang disiram sirup koko pandan. Jadi perpaduan tersebut itu menghasilkan rasa manis dan segar, teman Radua. Dengan tampilannya yang menarik serta cita rasa yang menyegarkan, es pocong cocok disantap sebagai pelepas dahaga, teman Radua. Jadi beragam kuliner tersebut itu menunjukkan ya, teman Radua, bahwa kekayaan makanan Indonesia itu tidak hanya terletak pada bahan dan cita rasanya, tetapi juga pada namanya, teman Radua, yang selalu nyentrik. Nama yang terdengar nyentrik justru menjadi daya tarik ya, dan membuat orang itu semakin penasaran untuk mencicipinya, teman Radua.

Redua Sport, teman Redua hadir kembali sampai nanti di jam 2 siang. Di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI, mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026. Bonus peraih emas, perak dan perunggu diterima oleh Leo berpasangan dengan Daniel dan juga kawan-kawan di Pelatnas Cipayung, Jakarta pada hari Rabu di tanggal 7 Oktober 2026, teman Radua. Jadi tim Bergu Putra meraih bonus terbesar sebesar 2 miliar rupiah, yaitu pasangan Leo dan Daniel yang juga menerima bonus 2 miliar rupiah, teman Radua. Peraih perak yaitu Amri yang berpasangan dengan Nita menerima bonus 500 juta rupiah. Beregu Putri juga mendapat 500 juta, di mana ada Fajar dan Muhammad Sohibul dan juga Alwi Farhan peraih perunggu yang mendapatkan masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, kabid pembinaan dan prestasi, manajer tim serta ofisial turut mendapat apresiasi, teman Radua. Nilainya bervariasi mulai 10 juta rupiah sampai dengan 50 juta rupiah. Ketua PBSI yaitu M. Fadil Imran itu menyebut bonus menjadi motivasi tambahan bagi atlet Indonesia. Perjalanan masih panjang dengan target utama Olimpiade Los Angeles 2026 dan medali emas, teman Radua. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Taufik Hidayat menyebut prestasi bulu tangkis sebagai kebanggaan seluruh bangsa Indonesia. Juara akan menginspirasi generasi muda membela merah putih, teman Radua.

Selanjutnya teman Redu, ada informasi olahraga yang dimana Marc Marquez tiba di Lombok, yang tentunya bakal saya update buat kamu di siang hari ini teman Redu. Wah, jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubing.
3: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
2: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
3: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
2: Bayarin ya.
3: Lah, kok gitu?
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
5: Panggilan kepada Bapak Rambo.
6: Makan yuk.
5: Bapak
6: makan apa? Rambo. Tuh di sana.
7: Makanan luar negeri tuh.
6: Iya, ayo.
7: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
6: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
7: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
6: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
7: Yuk, kenapa?
6: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
7: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
6: Mana?
7: Makan sate seafood.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Sampai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: Sampai siang.

2 FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Ini mana pebalap Ducati Marc Marquez tiba di Lombok untuk menghadapi MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika, teman Radua. Dia dilaporkan mendarat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid pada Rabu 7 Oktober setelah terlebih dahulu transit di Jakarta, teman Radua. Jadi warga di sana itu menyambut antusias kedatangan Marquez ya, dengan datang langsung ke bandara, di mana Marquez terlihat menyapa penggemarnya sambil didampingi oleh petugas untuk melewati keramaian, teman Radua. Jadi kehadiran Marquez melengkapi rombongan pembalap yang sudah mulai berdatangan ke Lombok sejak Senin 5 Oktober 2026. Sejumlah pembalap yang sudah tiba yaitu Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Alex Rins, Jack Miller, dan Enea Bastianini. Dan pastinya ada juga Marco Bezzecchi, Maverick Vinales, Raul Fernandez, serta Toprak, teman Radua. Dan juga para pembalap kelas Moto2 dan Moto3 yang juga telah tiba. Berbeda dengan Marquez, pembalap lain langsung terbang ke Indonesia melalui 3 penerbangan charter dari Bandara Internasional Narita, Jepang, teman Radua. Jadi Marquez dijadwalkan langsung mengikuti rider parade di Kota Mataram di hari kemarin ya, teman Radua, di tanggal 7 Oktober tahun 2026 di sore hari, di mana agenda tersebut itu menjadi kesempatan bagi pembalap untuk menyapa masyarakat sebelum berlaga di sirkuit Mandalika, teman Radua. Jadi teman Radua, Marquez itu sekarang lagi bersiap ya menghadapi MotoGP Indonesia yang berlangsung pada tanggal 9 sampai dengan di tanggal 11 Oktober 2026. Jadi rangkaian akhir pekan balap tersebut itu dimulai dengan sesi latihan pada hari Jumat, teman Radua. Dan sehari kemudian para pembalap menjalani rangkaian kualifikasi dan sprint race MotoGP pada Sabtu 10 Oktober 2026. Dan balapan utamanya itu berlangsung di tanggal 11, tepatnya di hari Minggu, teman Radua.

0: teman terbaik kamu.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Oke teman Redua, masih informasi olahraga sampai di jam 2 siang. Tetap semangat ya menjalani aktivitas walaupun kalian sudah makan. Kalau sudah makan itu mata susayup-sayup, apalagi kena AC, kena angin, bopas. Jangan lupa juga minum air putih, tetap fokus ya teman Redua. Semangat dalam bekerja ataupun aktivitas di hari ini teman Redua. Dan teman Redua, ada kabar dari Lionel Messi di mana Argentina akhirnya mengucapkan salam perpisahan kepada Lionel Messi teman Redua. Jadi momen tersebut itu berlangsung saat menghadapi Benin dalam laga persahabatan teman Redua. Jadi asosiasi pres itu melaporkan timnas Argentina resmi mengakhiri era Lionel Messi pada hari Rabu di tanggal 7 Oktober 2026. Jadi Messi mengakhiri karir internasionalnya setelah 21 tahun teman Redua. Jadi Messi mempersembahkan 125 gol untuk Argentina, 2 gelar Copa America dan 1 Piala Dunia, menjadi kenangan terindahnya bersama Argentina teman Redua. Jadi Messi meninggalkan Argentina pada usia 13 tahun menuju Barcelona. Meski sempat diragukan kesetiaannya kepada negaranya, akhirnya terbukti teman Redua. Jadi bertahun-tahun rakyat Argentina bertanya kapan dan bagaimana Messi meninggalkan timnas. Jadi pada 31 Agustus 2026 Messi memutuskan pensiun internasional teman Redua.

2 FM teman terbaik kamu sebelum kita masuk di jam 2 siang teman Radio 2. Di mana di jam 2 siang itu ada informasi hiburan dan tentunya saya hadirkan informasi olahraga di 13.57 ini ya teman Radio 2 sebelum kita masuk di jam 2 siang. Di mana ada Cristiano Ronaldo yang mengungkapkan alasan meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal melalui unggahan di Instagram teman Radio 2. Jadi dalam pernyataan panjang tersebut, dia menuding pelatih Jorge Jesus dua kali mengingkari kesepakatan yang telah dibuat teman Radio 2. Jadi Ronaldo mengatakan awalnya ada kesepakatan bahwa ia tidak akan bermain melawan Norwegia dan Denmark. Jadi kesepakatan itu dibuat untuk menjaga kondisi fisiknya. Namun pada hari pertandingan melawan Norwegia, Jorge Jesus disebut mengubah rencana tersebut. Menurut Ronaldo, sang pelatih mengatakan ia akan dimainkan selama 30 menit. Nah, setelah pertandingan, Ronaldo bertemu Jorge Jesus bersama Direktur Olahraga Al Nassr, yaitu Simão Coutinho. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan agar Jorge Jesus menjalankan dan juga menjelaskan situasi itu dalam konferensi pers berikutnya. Jadi menurut Ronaldo, bahkan telah disiapkan dokumen berisi 8 poin untuk menjelaskan persoalan tersebut, teman Radua. Isinya antara lain yaitu Ronaldo tidak pernah menuntut waktu bermain dan tetap menghormati keputusan Jorge Jesus, pelatih Portugal, teman Radua. Jadi dokumen itu juga menyebut keputusan Jorge Jesus meminta Ronaldo melakukan pemanasan tanpa memainkannya merupakan sebuah kesalahan. Jadi Ronaldo itu mengatakan kesepakatan tersebut tidak mengharuskan Jorge Jesus meminta maaf kepadanya. Namun Ronaldo menilai pernyataan Jorge Jesus kepada publik berbeda dengan pembahasan mereka dalam pertemuan. Dia kemudian memutuskan meninggalkan pemusatan latihan Portugal, teman Radua. Nah, meski terjadi perselisihan, Cristiano Ronaldo menegaskan belum berniat ya mengakhiri karirnya bersama timnas Portugal, teman Radua. Dia menyatakan tetap siap membela Portugal setelah menjalani hukuman yang mungkin dijatuhkan kepada dia, yaitu Cristiano Ronaldo, teman Radua.

Radio FM teman terbaik kamu. Terima kasih teman Radio 2 buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Radio 2 RRI Sorong di frekuensi 96,7 lewat aplikasi RRI Digital dan streaming website rri.co.id teman Radio 2. Siapa yang suka main game nih teman Radio 2? Jadi ada salah satu studi bilang main game ternyata lebih sehat buat mental daripada scroll medsos teman Radio 2. Waduh, jadi sebuah studi di Amerika Serikat itu menemukan ya orang yang main media sosial lebih dari 150 menit dalam sehari itu beresiko gejala depresi lebih tinggi teman Radio 2. Itu 150 menit. Bayangkan kalau lewat dari 150 menit teman Radio 2. Dan masalahnya dalam studi ini itu bilang scroll medsos itu cenderung pasif, yang dimana hanya menerima konten, membandingkan diri dengan orang lain, dan akhirnya otak itu capek teman Radio 2. Sementara game itu bikin kita itu lebih aktif karena harus berpikir, mengambil keputusan, memecahkan masalah, bahkan kerjasama dengan pemain lain teman Radio 2. Apalagi main Mobile Legend. Ya intinya jangan maki-maki sih kalau misalnya kalah ataupun yang lain teman Radio 2. Jadi katanya aktivitas main game itu bisa membantu mengelola stres teman Radio 2. Ya bukan berarti main game itu pasti lebih sehat ya, tapi aktivitas scroll tanpa tujuan itu bisa bikin lelah, sementara bermain secara aktif itu bisa terasa lebih restoratif teman Radio 2. Kamu sendiri tim game atau mungkin tim scrolling medsos teman Radio 2?

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
0: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
0: Aku disendok. Yeay, dadah!
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
0: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Redu FM, teman terbaik kamu, teman Redua. Berdasarkan riset dari Jakpat, yang dimana makanan menjadi prioritas utama dalam alokasi finansial Gen Z, teman Redua. Jadi sebanyak 75 responden itu tercatat mengalokasikan penghasilan bulanan mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian, teman Redua. Nah, meskipun pengeluaran untuk konsumsi terbilang dominan, generasi Z itu tetap memperhatikan pengelolaan keuangan jangka panjang maupun aspek kesejahteraan pribadi, teman Redua. Jadi hal ini tuh terbukti dari 63% responden yang konsisten menyisakan dana untuk tabungan dan diinvestasi, diikuti oleh 62% yang mengalokasikannya untuk perawatan diri serta orang tua, dan 56% itu untuk kebutuhan hiburan, teman Redua. Jadi survei dari Jakpat ini bilang 75% gaji Gen Z ternyata habis buat beli makanan enak. Menurut kamu bagaimana, teman Redua?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Teman terbaik kamu, teman Radua, masih ditemani sama Rian pastinya sampai nanti di jam 6 sore. Tidak terasa ya, sudah di pukul 14:56 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa, kita akan masuk di sore hari, teman Radua. Dan teman Radua, proyek pembangunan kapal Titanic 2 yang digagas oleh miliarder asal Australia yaitu Clive Palmer melalui Blue Star Line itu kembali dilanjutkan, teman Radua. Jadi rencana ini sebenarnya telah diumumkan sejak 2012 dan sempat digulirkan ulang pada 2018 namun terhenti, teman Radua. Jadi berdasarkan agenda terbaru, teman Radua, proses konstruksi kapal Titanic 2 itu ditargetkan mulai berjalan pada kuartal pertama 2025 dengan proyeksi pelayaran perdana pada 2027 mendatang, teman Radua. Nah, meski dijadwalkan melayani rute bersejarah dari Southampton menuju New York pada 2027, hal tersebut itu masih bersifat rencana ya, dan belum benar-benar akan berlayar, teman Radua. Jadi kita tunggu aja apakah 2027 itu fix kapal Titanic 2 berlayar, dan rutenya apakah pakai rute yang sudah lama, teman Radua, atau mungkin ada rute barunya. Jadi nanti pihak kapal atau pihak yang memegang kapal Titanic 2 ini merilis jadwalnya, teman Radua.

0: From Sabang to Merauke. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Ada foto seekor hewan dengan corak hitam putih di kebun binatang Kairo, Mesir. Ya, di mana foto seekor hewan tersebut itu sempat viral pada 2018, teman Radua, yang dimana setelah dibagikan seorang pengunjung bernama Sarhan di Facebook. Nah, banyak orang itu menduga hewan tersebut itu sebenarnya adalah keledai yang dicat agar terlihat seperti zebra, teman Radua. Jadi dugaan itu muncul karena tubuhnya yang kecil, telinganya yang runcing, serta noda hitam yang terlihat luntur di bagian wajahnya, teman Radua. Jadi Sarhan itu juga mengaku melihat dua hewan dengan corak serupa di dalam kandang, teman Radua. Jadi pihak kebun binatang itu membantah tudingan tersebut. Namun seorang dokter hewan yang diwawancarai media itu sempat menilai beberapa ciri hewan itu lebih mirip keledai, teman Radua. Jadi kasus ini tuh sama ya, dan tentunya bukan pertama kali terjadi, di mana pada tahun 2009 kebun binatang di Gaza itu pernah mengecat dua kedelai, maksudnya keledai, agar terlihat seperti hewan zebra, teman Radua, karena kesulitan mendapatkan hewan akibat blokade. Jadi beberapa kebun binatang di Cina itu pernah juga menuai kecaman ya, setelah memamerkan hewan atau replika yang tidak sesuai dengan klaim mereka, teman Radua.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama aja ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
5: 3 weeks later.
4: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
6: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua, di tengah cuaca yang semakin panas, ilmuwan di Tiongkok itu mengembangkan cat khusus yang dapat membantu mengurangi panas pada bangunan, teman Radua. Waduh, gokil sih teman Radua. Jadi cat ini tuh bekerja dengan memantulkan sinar matahari dan melepaskan panas ke atmosfer tanpa membutuhkan listrik, teman Radua. Jadi dalam uji cobanya, sang ilmuwan itu menguji coba di tembok ya, dan lapisan tembok tersebut itu mampu menurunkan suhu permukaan hingga sekitar 25 derajat Celcius, teman Radua. Jadi teknologi ini tuh bahkan telah diuji sekitar 180 hari ya, dan mulai diproduksi secara massal untuk catnya, teman Radua. Namun nih teman Radua, cat ini tuh katanya bukan berarti bisa membuat suhu ruangan itu otomatis menjadi 25 derajat Celcius seperti AC, teman Radua.

0: pulang?
1: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku gak...
0: Udah, gak apa-apa.
2: Tapi bu, aku...
0: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
1: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radua. Ada salah satu studi dari penelitian dari Stony Brook University itu menemukan lansia yang aktif menjadi relawan itu punya resiko kematian dini 25% lebih rendah dibanding yang tidak. Ya, di mana studi lain dari University of Calgary 5 tahun dalam studi tersebut ratusan responden lansia sudah mereka bagi teman Radua responden tersebut, dan studinya itu menemukan mereka yang menolong minimal 1 jam seminggu satu jam seminggu itu punya resiko demensia 2,4 kali lebih rendah teman Radua. Kenapa bisa begitu? Dimana saat kita itu menolong teman Radua, otak itu melepaskan dopamin ya dan oksitosin. Jadi bukan sekedar perasaan enak, tapi respon yang membantu tubuh kita itu mengulangi meregulasi stres teman Radua. Jadi stres yang lebih terkontrol itu berarti tekanan darah lebih stabil, sistem imun lebih kuat, resiko penyakit jantung lebih rendah teman Radua. Jadi ini tuh bukan hanya soal jadi orang baik semata ya teman Radua, di mana menolong itu investasi nyata pada kesehatan diri sendiri, dibuktikan lewat data, bukan sekedar kata-kata manis teman Radua. Jadi kesimpulannya itu studi yang dimana orang yang suka menolong orang lain itu cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat teman Radua. Tapi dipikirkan lagi ya, kalau menolongnya dengan meminjamkan 100, terus kalau kamu gak punya uang 100 teman Radua, yang mungkin bisa menolak pelan-pelan sih teman Radua.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Radio FM teman terbaik kamu, teman Radio 2 di jam 4 ini ada informasi daerah seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu sampai nanti di jam 5 sore teman Radio 2. Yang pertama itu ada BMKG teman Radio 2. BMKG Stasiun Deo Sorong mencatat sebanyak 1463 titik api terpantau di wilayah Papua Barat Daya pada awal Oktober 2026 dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Sorong Selatan, teman Radua. Jadi Kepala BMKG Sorong yaitu Ahmad Bisri merincikan untuk Sorong Selatan terpantau sebanyak 695 titik api, Raja Ampat 368 titik api, Kota Sorong 18 titik api, Kabupaten Sorong 149 titik api, Tamrau 142 titik api, dan Maibrat 91 titik api teman Radua. Di mana Kepala BMKG Stasiun Deo Sorong menyebutkan kabut asap yang melanda kota Sorong lantaran arah angin yang bertiup dari arah tenggara teman Radua. Jadi Ahmad Bisri mengungkapkan bahwa kondisi kabut asap di kota Sorong itu mengakibatkan jarak pandang hanya sekitar 1 sampai dengan 5 km pada waktu tertentu teman Radua.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM.
2: Kepada pembina apel, hormat, gerak.
3: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
4: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender.
5: Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.
6: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
7: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
6: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
7: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
6: Benar juga ya. Ngeri.
8: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
8: Sore ceria.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio 2. Tentunya masih ditemani sama Rian dengan informasi daerah. Jadi pada hari Rabu di tanggal 7 Oktober 2026 sejak pukul 7 waktu Indonesia Timur di pagi hari, kabut tebal akibat asap memenuhi hampir sebagian besar wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya, dan sekitarnya. Hal ini sangat mempengaruhi jarak pandang warga ketika beraktivitas, terutama para pengguna jalan, teman Radua. Jadi berdasarkan pantauan RRI Sorong pada hari Rabu di tanggal 7 Oktober 2026, pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, di mana ketika melintas dari arah Klademak menuju kilometer 9,5, udara terlihat sangat berkabut ya, akibat asap tebal dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, sehingga mempengaruhi jarak pandang serta menimbulkan bau bakaran yang cukup menyengat, teman Radua. Jadi pemandangan berbeda tepatnya di depan sekolah Saint Primary School. Pada di mana di depan sekolah Saint School, para guru yang menggunakan masker terlihat berada di depan gerbang sekolah sambil menyilangkan tangan dan menunjukkan tulisan yaitu sign belajar di rumah, serta memberikan kode kepada setiap kendaraan orang tua murid yang bermaksud mengantarkan anak mereka ke sekolah untuk melanjutkan perjalanan. Jadi terkait hal tersebut, keluarlah surat edaran Wali Kota Sorong tentang penyelenggaraan proses pembelajaran pada kondisi kabut asap di lingkungan pemerintah Kota Sorong yang ditujukan kepada seluruh kepala satuan pendidikan TK atau PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK negeri atau swasta sekota Sorong. Adapun isi dari surat edaran tersebut yaitu terhitung sejak tanggal 8 sampai dengan 10 Oktober 2026, seluruh satuan pendidikan di lingkungan pemerintah Kota Sorong agar melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah secara daring atau online bagi peserta didik, dan akan ditinjau kembali setelah 3 hari ke depan, teman Radua. Jadi mekanisme pembelajaran daring secara teknis, kepala satuan pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Sorong, dan selanjutnya orang tua atau wali murid wajib memastikan anak tetap berada di rumah pada saat proses pembelajaran berlangsung, teman Radua. Jadi diharapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong dan jajaran wajib memantau pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan secara daring, sehingga jika terjadi perubahan situasi dan kondisi tetap dapat berkoordinasi dengan semua pihak, teman Radua. Jadi tepatnya para siswa ataupun siswi di lingkungan pemerintah Kota Sorong, baik itu TK, PAUD, SD, SMP, SMP, SMA, dan SMK negeri ataupun swasta sekota Sorong, itu lagi ini ya, teman Radua, menerapkan pembelajaran dari rumah alias secara daring atau online, teman Radua.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Merdu FM, teman terbaik kamu. Kabut asap yang menyelimuti wilayah kota Sorong dan sekitarnya sejak beberapa hari terakhir berdampak pada dunia penerbangan, teman Merdu. Jadi jarak pandang yang terbatas membuat sejumlah penerbangan menuju Bandara Deo Sorong terpaksa dialihkan ke bandara terdekat. Jadi kepala Bandara Deo Sorong yaitu Asep mengatakan akibat kabut asap tersebut, beberapa maskapai seperti Garuda Indonesia, Batik Air, dan Lion Air terpaksa mengalihkan pendaratan ke bandara lain sambil menunggu kondisi cuaca membaik, teman Radua. Jadi Asep menyatakan secara fasilitas Bandara Deo Sorong sudah memenuhi standar penerbangan, namun keadaan cuaca yang tidak memungkinkan, teman Radua. Sementara itu, manajer operasi Tower 1 Airnav Indonesia Cabang Sorong yaitu Heri mengatakan sesuai pemantauan pada hari Kamis 8 Oktober 2026 terdapat dua penerbangan yang dialihkan karena belum bisa mendarat di Bandara Deo Sorong. Sementara pesawat yang berada di darat mengalami keterlambatan penerbangan ke bandara tujuan, teman Radua. Jadi kepala BMKG Sorong yaitu Ahmad Bisri mengatakan kabut asap memang mempengaruhi take off dan landing pesawat di Bandara Deo Sorong. Ia menyebutkan jarak pandang terburuk terjadi pada Rabu 7 Oktober 2026 yang hanya 1 km. Sedangkan untuk hari ini, tepatnya di hari Kamis di tanggal 8 Oktober 2026, jarak pandang 1 sampai dengan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM.
2: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
3: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
4: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
3: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
4: Betul.
5: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
6: Hah? Aku?
5: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
6: Minggir, nangis lagi.
5: Sana lapor mamamu.
7: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
6: Bodoh.
5: Tolol.
6: Tahu. Dasar manja.
5: Kucel.
6: Manja.
7: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
8: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
0: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
0: Sore ceria.
9: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Radu FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Radu buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro 2 RRI Sorong. Kabut asap masih melanda kota Sorong ya teman Radu. Pastinya kamu yang lagi berkendara tetap hati-hati ya. Ya dimana mungkin apa mengurangi kecepatan kamu teman Radu, terutama ketika asap tebal itu muncul mendadak pada ruas jalan yang relatif lurus teman Radu.

Yang pastinya kita harus ini ya teman Radua, memperhatikan perubahan jarak pandang ya secara langsung dan mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Dan pastinya kita juga dapat membantu ya kewaspadaan dengan melaporkan kondisi kabut asap ya ketika mulai mengganggu jarak pandang pengendara teman Radua. Dan pastinya tetap hati-hati ya buat kamu yang lagi berkendara di sore hari ini teman Radua, yang pastinya ya harus patuhi aturan lalu lintas teman Radua. Oke teman Radua, selamat menikmati sore hari ini dan pastinya selamat bersantai juga buat kamu yang sudah sampai di rumah teman Radua. Teman Radua, yang dimana konser Avenged Sevenfold itu tinggal menghitung hari ya, dimana dijadwalkan Avenged Sevenfold itu bakal konser di Jakarta International Stadium pada 10 Oktober 2026 teman Radua. Jadi Avenged Sevenfold ini tuh menjadi salah satu band mancanegara ya yang tentunya paling sering menggelar konser di Indonesia. Jadi hingga Oktober 2026, Avenged Sevenfold itu tercatat telah dan akan tampil sebanyak 5 kali di Indonesia, teman Radua. Jadi mengingat Avenged Sevenfold akan melaksanakan konser di Jakarta International Stadium, teman Radua, dikutip dalam website resmi satelit FM, ada 13 bocoran lagu yang akan dibawakan oleh Avenged Sevenfold di Jakarta teman Radua. Yang pertama itu lagu yang berjudul Nightmare, Maggots, Afterlife, terus Shepherd of Fire, terus Buried Alive, Seize the Day, MEI, terus ada Gunslinger, terus ada Hail to the King, Bad Country, terus yang terakhir itu Cosmic teman Radua. Tapi sayangnya lagu yang berjudul Dear God itu tidak ada ya. Mudah-mudahan pasti dia bawa lah di Jakarta International Stadium teman Radua pada tanggal 10 Oktober 2026.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radu. PT Virgo Karya Shipping selaku manajemen KM Virgo Transport 8 menyiapkan tim penyelam untuk melakukan survei, yang dimana survei terhadap kondisi bangkai KM Virgo yang tenggelam di Laut Jawa, teman Radu. Jadi penyelaman tersebut itu menjadi langkah awal untuk memetakan rencana operasi salvage atau pengangkatan bangkai KM Virgo. Kuasa hukum PT Virgo Karya Shipping yaitu Ruli, yang dimana katanya penyelaman dilakukan untuk mengetahui posisi serta kondisi terkini kapal di dasar laut, teman Radua. Nah, selain mengecek kondisi kapal, ia menjelaskan tim penyelam akan melakukan langkah yaitu oil recovery untuk mengeluarkan minyak sekaligus mengeluarkan limbah bahan bakar yang masih berada di dalam bangkai KM Virgo. Jadi proses tersebut ia menuturkan dilakukan sebagai bagian dari upaya mencegah pencemaran laut sebelum bangkai kapal dievakuasi melalui operasi salvage, teman Radua. Dan tidak hanya itu, kata Ruli, tim penyelam juga akan menentukan titik yang tepat untuk memasang dudukan berupa cincin logam. Cincin logam tersebut nantinya akan digunakan dalam proses pengangkatan bangkai kapal. Jadi Ruli mengatakan masih terdapat sejumlah dokumen yang diminta perusahaan asuransi International Protection and Indemnity, teman Radua, terkait pelaksanaan operasi salvage. Beberapa dokumen tersebut belum dapat dipenuhi karena berada dalam penguasaan penyidik Sabdit Gakum Ditpol Air, yaitu Karpol Arait Bahkam Polri. Ruli menyebut pihaknya telah mengajukan permohonan pinjam pakai terhadap laptop dan ponsel milik tersangka yang telah disita penyidik. Jadi pengangkatan tersebut diperlukan untuk memindahkan data yang dibutuhkan pihak asuransi ya, International Protection and Indemnity, teman Radua, dalam proses persiapan operasi salvage. Jadi KM Virgo diketahui membawa total 243 penumpang dan awak dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Jadi hingga kini 190 orang telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 82 orang meninggal dunia, sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian, teman Radua.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita.

Produa RRI Sorong, teman terbaik kamu. Pertamina Patra Niaga menyiagakan 7 SPBU di jalur menuju sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Jadi langkah tersebut dilakukan untuk memudahkan akses BBM menjelang dan selama Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Jadi VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga yaitu Kitty Andora mengatakan kesiapan SPBU dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat. Jadi layanan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat, wisatawan, ofisial, dan peserta ajang balap internasional, teman Radua. Jadi sebanyak 7 SPBU ya disiagakan di wilayah Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram, teman Radua. Jadi 2 SPBU di Lombok Tengah itu beroperasi mulai pukul 6 sampai dengan 24 waktu Indonesia Tengah, teman Radua. Jadi pastinya selain menyiagakan SPBU, Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan stok BBM dan kesiapan infrastruktur distribusi energi di NTB, teman Radua. Jadi tentunya rangkaian Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 tentunya supaya aman ya dan nyaman dalam mengakses BBM di sana, teman Radua. Di mana kita tahu motor GP Mandalika itu bakal dilaksanakan di hari Jumat sampai nanti di hari Minggu, teman Radua, balapan utamanya.

Oke teman Redua, karena sudah mau jam 6 sore waktu Indonesia Timur, tentunya sampai di sini ya, saya menemani kamu teman Redua. Dan setelah ini ada rekan saya yang akan menggantikan saya di jam 6 sore sampai nanti di jam 12 malam teman Redua. Saya pamit undur diri teman Redua, selamat sore dan tentunya selamat bersantai buat kamu yang sudah di rumah. Dan juga buat kamu yang masih di jalan, tetap hati-hati ya teman Redua, utamakan keselamatan kamu dan fokus dalam berkendara teman Redua.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Iya, hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi sore ini Grace menemani kalian teman Pro 2 di hari Kamis ya, tanggal 8 Oktober 2026. Dan tentunya akan menemani kalian sepanjang sore hingga nanti malam tuntas di pukul 00 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi yang siap dibagikan buat menemani kalian dari sore hingga malam nanti. Dan teman Pro 2, di pukul 18 sampai dengan pukul 18.30 Grace hadirkan lagu-lagu bernuansa islami sambil menemani kalian menunggu beduk azan maghrib bagi wilayah kota Sorong dan sekitarnya di pukul 18:09 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmat-Nya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi.
4: Hanya

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia.

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama midopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori.

0: dan pengambilan keputusan. Namun Gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Bu, air mineralnya 2 ya.
3: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
2: Boleh bu.
3: Ini ya mas.
2: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
4: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
2: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
4: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
2: Lo. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
4: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
2: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
3: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
2: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
5: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Masih di 96,7 teman terbaik kamu di pukul 19 ya lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Grace berbagi informasi lokal buat menemani kalian di malam ini. Dan teman Pro 2 di pukul 19 sampai dengan pukul 20 selama 1 jam ke depan kalian ditemani dengan lagu-lagu Timur ya. Ya, informasi pertama teman Pro 2. Mewakili Kapolda Papua Barat Daya, Wakapolda Papua Barat Daya Kombes Pol Fernando Sanchez Napitulu SIK memimpin penyaluran bantuan air bersih kepada warga Kampung Warmon Kokodai SP3 Kabupaten Sorong Papua Barat Daya di hari Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polda Papua Barat Daya sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Irwasda Polda Papua Barat Daya, Karo SDM dan Satbrimo Polda Papua Barat Daya, Dirpamovit Polda Papua Barat Daya, personil Polsek Aimas serta Kepala Kampung Warmon Kokoda. Penyaluran bantuan air bersih merupakan wujud kepedulian Polda Papua Barat Daya dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan akses air bersih. Dalam kesempatan tersebut, jajaran Polda Papua Barat Daya berkoordinasi dengan pemerintah kampung dan masyarakat setempat untuk memastikan bantuan dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Kehadiran dari Wakapolda bersama dengan jajaran PJU Polda Papua Barat Daya di tengah masyarakat juga menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus membangun kedekatan, memberikan pelayanan serta merespon kebutuhan masyarakat secara langsung. Melalui kegiatan sosial tersebut, Polda Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan manfaat dan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai wujud nyata polisi bersama masyarakat. Iya, informasi tadi juga teman Pro 2 bisa kalian lansir dari halaman resmi kami rri.co.id.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Saya Cina.
3: Saya pribumi.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
7: Cantik kali, apa kakak cari?
8: Ini saya Yondesio.
6: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2, informasi selanjutnya, lomba lari 10 km dalam rangka HUT ke-22 DPD RI ditargetkan diikuti 500 peserta dari kategori umum dan pelajar dengan start di Alun-Alun Aimas, Kabupaten Sorong pada tanggal 24 Oktober 2026. Lomba lari tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang dibuka pada hari Rabu kemarin, 7 Oktober 2026, dan diinisiasi Senator DPD RI asal Papua Barat Daya, Pendeta Mambero Rumaikeg. Panitia menyiapkan hadiah bagi para pelari terbaik. Juara pertama mendapatkan 5 juta rupiah dan medali, juara kedua 3 juta rupiah, serta juara ketiga 2 juta rupiah. Peserta yang masuk 100 besar juga akan mendapatkan medali, Teman Berdua. Mambero mengatakan lomba lari tersebut tidak hanya menjadi bagian dari peringatan HUT DPD RI, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pembinaan atletik di Kabupaten Sorong. Menurutnya, pelibatan pelajar dalam lomba tersebut diharapkan dapat membuka ruang bagi generasi muda untuk mengenal dan mengembangkan potensi di bidang atletik. Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nasrau, mengapresiasi dukungan terhadap kegiatan olahraga tersebut. Ia juga berharap momentum ini dapat menjadi ruang untuk menemukan bibit atlet potensial dari Papua Barat Daya. Ahmad Nasor juga berharap organisasi olahraga termasuk KONI dapat ikut mendukung pembinaan dan menyeleksi atlet potensial untuk mewakili Papua Barat Daya pada ajang daerah nasional hingga internasional. Rangkaian HUT ke-22 DPD RI juga diisi turnamen bola voli putra dan putri, lomba esai, donor darah, serta pameran UMKM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, teman Pro 2, rangkaian peringatan HUT ke-22 DPD RI resmi dibuka pada hari Rabu 7 Oktober 2026 di Alun-Alun Aimas, Kabupaten Sorong, dengan kegiatan olahraga yang diinisiasi Senator DPD RI asal Papua Barat Daya, Pendeta Mambero Rumaikek. Pembukaan ditandai dengan dimulainya turnamen bola voli yang diikuti 40 tim, terdiri dari 24 tim putra dan 16 tim putri. Selain voli, rangkaian kegiatan juga mencakup lomba lari 10 km, lomba esai, donor darah, dan pameran UMKM. Mambero mengatakan Kabupaten Sorong sengaja dipilih sebagai lokasi kegiatan untuk menghidupkan kembali semangat olahraga yang dinilai mulai berkurang. Menurutnya juga, Kabupaten Sorong sebelumnya memiliki berbagai kegiatan dan fasilitas olahraga yang menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkompetisi. Namun, setelah pemekaran wilayah, sejumlah fasilitas olahraga berada di wilayah Kota Sorong maupun provinsi. Ia juga berharap ya, kegiatan ini dapat menjadi awal untuk kembali mendorong aktivitas olahraga sekaligus membuka ruang bagi generasi muda mengembangkan kemampuan mereka. Wakil Gubernur Papua Barat Daya juga mengapresiasi inisiatif dari Mambero.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Taman Pro 2 masih menemani kalian di Jaga Malam pukul 20 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur ya, Taman Pro 2. Saatnya Grace berbagi informasi-informasi menarik lainnya buat menemani kalian di Jaga Malam ini, Taman Pro 2. Ada kabar menarik nih, Taman Pro 2, dari dunia perfilman Indonesia. Film musikal berlatar budaya Batak, Pulang Kampung judulnya ya, akhirnya merilis trailer perdananya. Dan trailer film yang diproduksi Imaginary ini dirilis pada hari Rabu kemarin nih, 7 Oktober 2026, dan memberikan sedikit gambaran tentang kisah perjalanan seorang anak muda Batak yang kembali ke tanah leluhurnya, Taman Pro 2. Film ini bercerita tentang Daniel, seorang pemuda Batak yang lahir dan besar di Jakarta. Sebelumnya, si Daniel ini menjalani kehidupan sebagai vokalis band. Namun ya, Taman Pro 2, kehidupannya berubah ketika sang ayah meminta Daniel mempersiapkan diri untuk menjadi calon anggota legislatif. Jadi demi menjalani persiapan tersebut, Daniel pun harus kembali ke Sumatera Utara. Dan di sanalah perjalanan Daniel untuk mengenal kembali akar budaya Bataknya dimulai, Taman Pro 2. Di kawasan Danau Toba, Daniel kemudian ditemani oleh Uli, sepupunya yang tinggal di sana. Uli membantu Daniel mengenal lebih dekat kehidupan dan budaya Batak yang selama ini terasa cukup jauh dari kehidupannya di Jakarta, Taman Pro 2. Menariknya, perjalanan tersebut bukan hanya membuat Daniel ini semakin dekat dengan akar budayanya saja nih, Taman Pro 2. Tapi hubungan Daniel dan juga Uli perlahan berkembang menjadi kedekatan yang menghadirkan perasaan baru. Untuk pemerannya, film Pulang Kampung ini menghadirkan Akselona Baban sebagai Daniel dan ada Vanessa Simorangkir yang berperan sebagai Uli, Taman Pro 2. Film ini juga tentunya dibintangi sejumlah nama lain ya, ada Judika Sihotang, Lea Simanjuntak, Rita Matumona, Paulus Simangunsong, Boris Bokir, Indra Jegel, dan Oki Rengga. Sementara itu, film ini disutradarai oleh Benedion Raja Guguk bersama dengan Christo Immanuel dengan musik yang digarap oleh Vicky Sianipar. Tidak hanya menghadirkan cerita, Taman Pro 2, film ini juga pastinya membawa sejumlah lagu Batak ke dalam alur ceritanya. Di antaranya ada lagu Jamila, ada lagu Pulau Samosir, lagu Totor Honma, dan juga Tiris Molai Bangkuang, Taman Pro 2. Penggunaan musik tersebut menjadi bagian penting untuk memperkuat nuansa budaya Batak dalam film ini. Untuk proses pengambilan gambarnya sendiri, Taman Pro 2 dilakukan di sejumlah lokasi, mulai dari Danau Toba, Pulau Samosir, berbagai lokasi ikonik di Sumatera Utara sampai dengan di Jakarta juga, Taman Pro 2. Tentunya lewat kisah Daniel Pulang Kampung ya, tidak hanya menawarkan hiburan musikal, film ini juga mengangkat tema tentang pencarian identitas, hubungan antara anak dan ayah, kecintaan terhadap budaya, dan juga kisah kedekatan antara Daniel dan si Uli. Nah, buat kalian Taman Pro 2 yang penasaran dengan perjalanan Daniel kembali menemukan akar budayanya, film musikal Batak Pulang Kampung ini dijadwalkan mulai tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 26 November 2026. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan, karena Pulang Kampung ini adalah sebuah perjalanan kembali nih ke tanah leluhur, menemukan budaya, keluarga, dan mungkin menemukan cinta juga.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
3: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
2: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
0: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Ya teman Pro 2 dari dunia perfilman Indonesia, ada satu film yang membawa cerita tentang luka, perjuangan sekaligus keberanian seorang perempuan untuk bangkit. Film drama Beautiful Pain ya, yang resmi merilis poster final mereka menjelang penayangannya di bioskop Indonesia. Film produksi Dapur Film diproduseri oleh Nikita Mirzani dan Hanung Bramantyo yang dijadwalkan tayang serentak di tanggal 22 Oktober 2026. Poster final Beautiful Pain menampilkan visual yang cukup kuat, teman Pro 2. Terlihat sebuah patung kepala perempuan berwarna putih pualam dengan mata terpejam. Patung tersebut tampak retak dengan serpihan yang berterbangan, dan retakan itu menjadi simbol luka batin dan juga kerapuhan seorang perempuan yang menghadapi pernikahan toksik, teman Pro 2. Tapi dari balik retakan tersebut muncullah wajah Niken, karakter yang diperankan oleh Raihainun. Tatapannya justru terlihat tajam dan penuh dengan keteguhan. Sebuah gambaran yang meskipun terluka ya, seorang perempuan tidak harus menyerah pada keadaan. Dari film ini teman Pro 2, Niken menghadapi persoalan rumah tangga yang tidak mudah. Setelah perceraiannya, dia berusaha membangun kehidupannya kembali secara mandiri. Di saat yang sama, si Niken ini juga terus berjuang mempertahankan hak asuh kedua anaknya. Tapi persoalannya tidak berhenti sampai di situ ya teman Pro 2. Ia masih harus menghadapi pelecehan seksual, fitnah, sikap apatis, hingga stigma victim blaming dari lingkungan sekitarnya teman Pro 2. Dan di tengah tekanan tersebut, Niken ini memilih untuk tidak bungkam. Jadi dia berani bersuara. Dia juga berusaha mempertahankan martabatnya dan memperjuangkan masa depan kedua anaknya. Raihainun menjelaskan retakan pada patung dalam poster menjadi gambaran bagaimana jiwa seorang perempuan dapat hancur ketika berada dalam hubungan atau pernikahan yang toksik. Tapi tatapan dari Niken dari balik retakan itu menjadi simbol bahwa luka tidak seharusnya mematikan keberanian seseorang untuk bangkit, teman Pro 2. Sementara itu ada Nikita Mirzani yang juga menjadi eksekutif produser sekaligus pemeran dalam film ini, yang menekankan bahwa Beautiful Pain bukan sekedar cerita tentang kesedihan, tapi film ini juga membawa pesan mengenai keberdayaan perempuan, tentang bagaimana seseorang yang pernah jatuh tetapi memiliki kendali untuk menentukan jalan hidupnya dan memilih untuk bangkit. Film Beautiful Pain disutradarai oleh Dimas Brojonegoro. Selain Raihainun dan Nikita Mirzani, film ini juga melibatkan sejumlah aktor. Ada Baim Wong, Jajang Nur, ada Siti Fauzia, Tara Budiman, Saine Febrianti, Dimas Aditya, Anantia Kirana, dan juga Evano Zayen, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, Beautiful Pain ini mencoba mengajak kita untuk melihat di balik sebuah luka melalui selalu ada pilihan untuk bangkit. Sebuah cerita tentang perempuan, tentang keberanian untuk bersuara, dan tentang perjuangan mempertahankan kehidupan serta keluarga. Film Beautiful Pain akan hadir di Bioskop Indonesia mulai tanggal 22 Oktober 2026.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2 masih di 96,7 teman terbaik kamu. Dan kali ini kalau tadi ada film musikal Batak ya, musikal Batak yang judulnya Pulang Kampung, yang sudah rilis trailer perdana. Ada juga film Indonesia Beautiful Pain. Kali ini masih ada lagi teman Pro 2 ya, film dari karya anak bangsa. Jadi teman Pro 2, jadi film ini Timnas Indonesia yang akan segera hadir ya dalam film dokumenter mereka, judulnya The Longest Wait, setelah meraih gelar FIFA ASEAN Cup 2026. Dan film ini merekam perjalanan skuad Garuda mengejar impian tampil di panggung Piala Dunia melalui kisah perjuangan panjang bersama teman Bro 2. Beach House Pictures bersama dengan Fremantle sudah merilis trailer perdana The Longest Wait yang memperlihatkan timnas, perjalanan dari Timnas Indonesia secara dekat. Dan trailer ini juga menampilkan sejumlah momen yang menegangkan yang sebelumnya tidak banyak terlihat selama perjalanan mereka menuju kualifikasi Piala Dunia, teman Pro 2. Film dokumenter ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia di tanggal 28 Oktober mendatang nanti ya. Jadwal ini juga bertepatan dengan suasana perayaan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 yang masih dirasakan para supporter Indonesia tentunya ya teman Pro 2. The Longest Wait yang akan mengajak penonton melihat perjuangan pemain dan staff timnas selama menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026. Cerita film ini juga mencakup suasana ruang ganti, hubungan antar pemain, kerja tim pelatih, keluarga, pengorbanan, sampai dengan kehidupan luar lapangan para timnas nih teman Pro 2. Jadi berbagai sisi perjuangan akan ditampilkan lebih dekat agar para penonton pastinya bisa memahami perjalanan timnas dari sudut pandang para pemain. Dan kisah ini juga sekaligus memperlihatkan tantangan yang akan mereka hadapi ketika berusaha membawa nama Indonesia menuju kompetisi sepak bola terbesar dunia. Sejumlah pemain dan juga staf kepelatihan timnas ya hadir melalui wawancara yang menjadi bagian penting dalam dokumenter, film dokumenter ini ya teman Pro 2. Ada Marcelino Ferdinand, Justin Hapner, Egy Maulana, Jay Itzes, kemudian ada Novarianto yang termasuk sosok yang berbagi cerita dalam film ini. Kehadiran dari mereka juga pastinya memberikan gambaran langsung mengenai pengalaman menjalani pertandingan, persiapan tim bagaimana, sampai dengan tekanan selama perjalanan menuju Piala Dunia. Jadi cerita personal ini diharapkan membuat The Longest Wait bisa lebih dekat dengan kehidupan pemain timnas Indonesia sehari-hari bersama teman Pro 2. Jadi The Longest Wait ini diproduksi Beach House Pictures, rumah produksi asal Singapura yang berpengalaman menggarap berbagai tayangan dokumenter populer. Perusahaan ini juga punya sejumlah karya yang menarik perhatian penonton melalui platform streaming internasional kayak Netflix dan juga Prime Video ya teman Pro 2. Jadi The Longest Wait sebelumnya sudah mengalami beberapa perubahan jadwal sejak pertama kali diperkenalkan di bulan April 2026 lalu teman Pro 2. Film ini semula direncanakan tayang tanggal 18 Juni ya, tapi dijadwalkan ulang di bulan Agustus sebelum kembali mengalami perubahan jadwal. Dan kini akhirnya resmi dijadwalkan tayang 28 Oktober 2026 dan bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Iya, teman Pro 2, tidak terasa sudah pukul 20 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Itu artinya 4 menit lagi, pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Karena selama 1 jam ke depan dari pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur, akan ada music live chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di 96.7, teman terbaik kamu.

0: Malam Indonesia.
1: Yes, teman berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo yo yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Di Paris, ada yang streaming di Inggris, di Jerman. Jerman.
1: Pasti ada yang streaming kan?
0: Ada. Iya, pasti ada yang
1: bener. Kita, kan?
0: Bener, pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
1: Amin, dan malam hari ini seperti biasa, yes. Kalau udah ada Ellen Edit, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja, Edit ya.
0: Betul, karena kita ngobrol sendiri.
1: Monolog.
0: Enggak.
1: Edit akan baca puisi abis ini ya.
0: Gak usah. Mental.
1: I am three. Lah, boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
0: Jangan dong, beda.
1: Boleh-boleh aja
0: beda.
1: Dong.
0: Yang gue maksud bukan ke situ.
1: Oh, bukan ke situ.
0: Bukan ke situ.
1: Gak apa-apa, udah gak ada juga kartunya.
0: Ya benar sih.
1: Iya kan.
0: Benar. Anyway.
1: Yes.
0: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan 1 jam ke depan ya.
1: Betul.
0: Bareng sama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
0: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo Mas.
1: Aduh.
0: Oke ya.
1: Kayak Hudson ya bolak-balik gitu.
0: Seperti ini.
2: Iya.
0: Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih?
0: Kreatif.
1: Ada yang masih ingat Hudson mungkin teman berdua.
0: Padahal anyway, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau nggak salah.
0: Bukan beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul banget.
0: Lurus aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman produksi. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman produksi yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau
1: betul.
0: Bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fansnya Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: to the MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
1: Asik aku wanita yang sedang jatuh cinta. Oh, yeah. Alisa Dira.
2: Halo. Kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumen gak di Blok M, Alisa.
2: Tumen ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Rilis ya. Lagu ya. Alhamdulillah. Benar-benar. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah.
1: Masih
2: buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang
1: betul,
2: kuliah ya.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
2: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
2: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Bener. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
1: Iya.
0: Katanya bisa salto katanya.
1: Gak usah.
2: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Yeah. Oh wow.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
2: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
1: Aduh. Paham.
2: Walaupun kantongnya jadi gak waras. Kan ya.
1: Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates mungkin?
2: Aku yoga, padel, gym.
1: Oh.
2: Pickleball.
1: Oh iya? Yeah.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Keren.
2: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Oh. Oke. Yeah. Memanfaatkan fasilitas.
0: Benar.
1: Kalau padel di mana padel?
2: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih, tergantung host reclubnya. Asai.
1: Ini anak padel baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reclub ya.
1: Iya.
0: Gen Z.
1: Jujur, gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok nggak ada.
2: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih, berarti akunya lagi Taman Literasi.
0: Oh iya benar.
2: Kalau kakak lagi di Taman Literasi, aku lagi di Pasar Raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang nggak mau ketemu lu.
1: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh, gue pengen ditanya.
0: Oh lagi galau lah.
1: Enggak juga. Udah nggak usah kesitu. Jadi kita Alisa hari ini, yes. Kita kedatangan Alisa, senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
2: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
2: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
2: Roman-romannya romansa nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
2: Betul. Karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Ooh, jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
1: Wow.
2: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang.
1: Okay.
2: Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
1: Benar. Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa, Din.
0: Betul.
1: Iya enggak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Benar. Psikologi, cuy.
1: Psikologi.
2: Masih inget dong.
0: Masih inget
1: kita
0: dong.
1: Kita tahu UKT kamu berapa.
2: Oh,
0: Terlalu. Kok jadinya serem ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
2: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya.
1: Wih,
2: kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
1: Ini saatnya nih.
2: Ini saatnya nih.
0: Bener.
1: Ini waktu gue. Ini saatnya gue.
2: Ini waktu gue belum sadar nih.
1: Nah.
2: Jadi lebih ke situ sih.
1: Oh gitu.
2: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya. Jadi aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
1: Oh gitu. Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
2: Betul, dan ini dibantu sama satu teman aku lagi. Jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah dia itu jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
1: Wah ini berarti asli, real kejadian sama kamu.
2: Real kejadian. Kan judulnya strategi memilikimu.
1: Betul.
2: Kan aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalu, masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya ya, strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah. Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kuring ya.
1: Kita bikin lebih classy ya.
2: Kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
1: Aduh, penipuan ya.
2: Jangan ya.
1: Bener. Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu. Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih, yang kayak untuk mendapatkan seseorang kamu udah mikirin strateginya?
2: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
1: Apa tuh?
2: Buat first date-nya biasanya.
1: Jadi
2: kayak kalau misalnya perempuan kan nggak mungkin, aku nggak mau bilang nggak mungkin ya, in this era mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Jelas.
2: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu. Kayak aku pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Tapi ini udah lama banget ya.
1: Disclaimer dulu ya.
2: Dia jago ngedit gini-gini. Terus dia selalu kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak
1: Jadi
2: aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen, enggak. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa digulik dari dia gitu.
1: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
2: Enggak. I want to make it valuable gitu kan.
0: Bener.
2: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
2: Biar kayak dia enggak, biar dia enggak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue enggak sepengen itu sama lo gitu.
0: Biar enggak kelihatan ngebet banget ya.
1: Strategi.
0: Bener. Halus bro.
1: Halus pisan.
0: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedit ya.
1: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedit bisa pakai cara Alisa Dira nih.
0: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrolin lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
0: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
1: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu ya. Tadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya.
2: Iya.
1: Itu adalah cara yang halus, yang mulus.
0: Halus gitu. Banget, enggak kelihatan ya.
1: Kelihatan. Yeah. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
1: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
1: Gak
2: suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
1: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu?
2: Ya kalau dia kayak, kok lama-lama gue nyaman nih.
1: Asik.
2: Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya, nanti aja kita nikah aja ya.
1: Aduh.
0: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedate tiba-tiba langsung nikah. Kaget ya. Juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males ya li ya untuk main-main something.
1: Benar. Iya ya, kayak gitu. Buang-buang waktu ya jatuhnya ya. Iya,
2: kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
0: Zar. Seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong Ipi ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
1: Okay. Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
1: Iya, oke.
2: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget, gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
1: Benar-benar.
2: Sangat menjaga barrier banget.
1: Alright. Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan, kita kan ada foto artwork juga ya fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi, waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy. Entah abis ngopi atau apa, kita jadi happy bener. Jangan, yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Sih saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya. Benar-benar sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Dan sekali. Alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan juga.
1: Jadi
2: pokoknya nggak sia-sia nih.
0: Dipakai di Spotify ya.
1: Benar.
0: Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
1: Benar. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, iya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
1: kan?
2: Betul, iya
1: gitu
2: itu kan? Yang bikin dari timnya Indosemar.
0: Ipan keren banget. Ipan
2: dan teman-temannya ada Ipan.
0: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI ya.
0: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
0: semangat banget enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun medium tempo lah.
0: Oke.
1: Iya.
0: bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Enggak sih.
0: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
0: Lebih ke situ ya. Wow. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
0: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang.
1: Benar benar benar benar benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
1: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
0: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih, lu siaran radio.
0: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
0: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu
2: SMA kan? Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA ya? Merasakan. Aku terakhir merasakan jatuh cinta. Yang kayak
1: Yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya? Iya.
0: Gak diketawain. Fans Alisa serang edit.
1: Dari gitu.
2: Aku pertama kali yang merasakan pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
1: Iya, benar.
2: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
1: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu.
0: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan?
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
0: Iya, kayak
2: penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue liat-liat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
0: Jadi nih cerita nih.
2: Gokil.
0: Gue jadi penasaran nih.
1: Yes.
0: Kita dengerin dulu kali ya.
1: Ini single terbaru dari Alisa ya.
0: Betul.
1: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Music.
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok enggak?
2: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih? Serius. Gak pernah mampir kayak halo.
1: Halo.
2: Nanti kapan-kapan mampir ya.
1: Bener. Kita ikut donat, bro. Kita ikut donat.
2: Iya, waktu itu pas lagi nonton, lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Kayak, aduh, sungkan nih.
3: Lagi asik ya, asik ya, sendiri.
2: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma ngeliat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga, atau aku ngerjain hal lain.
1: Iya.
3: Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
2: bebas
1: pengen ngobrol sama orang-orang.
3: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
3: kadang
1: jam 12 ya.
3: Kadang-kadang iya lagi terciduk nih. Terciduk.
1: Bener-bener. Gak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan.
3: Seru dong.
2: Betul. Alright, anyway, balik lagi ngomongin soal strategi memilikimu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
3: Jujur.
1: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget.
2: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
3: Hangatnya tuh menyelimuti.
2: Permainan kata-kata.
1: Iya, benar. Tapi ini apa sih? Gue menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
3: Bukan
1: orang yang kayak, aduh buruan dong tembak gue dong.
3: Kureng. Untuk aku ya, aku.
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu nggak gemesan ya? Tembak gue sekarang. Iya.
3: Karena masalah sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya benar.
3: Gak bisa keulang lagi loh.
1: Iya benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati.
3: Oh iya.
1: Tadi Alisa udah cerita kan?
3: Sebutin tiga strategi buat nih memiliki. Boleh gantian. Yeah. 1, 2, 3 gitu.
2: Oh, sikatelan.
1: Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Gak usah. Strateginya. Matanya lagi sakit soalnya. Iya,
1: kelilipan.
2: Ya. Bener. Masa gua sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Iya, pastilah.
1: LinkedIn.
3: Itu too much sih.
2: Itu nyari kerja apa gimana?
1: Karir pegawai sih.
2: Nyari pegawai itu doang ya.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin ngedit.
2: Itu tadi dia.
3: Sesuai skill aja sih kak.
1: Pakai CapCut.
2: Jeduk-jeduk kok.
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh nih dari kakak.
2: Oke, kalau gue ya, sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Buat jadi yang kedua obrolan. Bahas yang dia suka ya. Oke.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Ada lainnya tuh, Dit. Yang ini bayar tiket kan?
2: Oh iya.
1: Atau bayar misal, something.
3: Iya terus kayak nanti ini ya. Lanjut.
2: Kalau misal kita nonton nih, ya kita aja yang bayar.
1: Iya.
2: Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti juga enggak enak kan?
3: Enggak enak.
2: Mau bayarin, enggak usah, nanti besok aja.
1: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
2: Nyengat tuh.
1: Oh, tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
2: Benar.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, tetap lu akan bahas itu juga berarti.
2: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
3: tadi tambahin satu apa? Lagi dong.
2: Boleh.
3: Kalian nambahin satu lagi.
1: S- satu
3: dari cowok
1: lagi.
3: Aja dari cowok.
1: Dari cowok. Selain tadi riset, bener. Terus juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Benar.
3: Oh.
1: Cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan.
3: Kayak dia lagi PMS.
1: Iya.
3: Gitu ya.
1: Terus kayak yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
2: Kita, iya, kita bikin
1: gitu.
2: Ala-ala kit-kitnya gitu loh.
3: Iya, lucu
2: ada
3: banget.
2: Jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah.
2: Pernah dong.
3: Serius gak sih?
2: Iya dong.
3: Keren
2: iya.
3: banget.
1: Pernah
2: yes.
1: dong.
2: Yes.
1: Tenang aja, tenang bro.
3: Oh, iya.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ini ya ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek.
1: Oke.
3: Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi yaudah nih sekarang coba deh belajar sama nelayannya. Ya udah deh.
1: Iya iya.
2: Bener bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih.
2: Aduh.
1: Enggak maksudnya, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
3: Nah
1: gitu.
3: Ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan percaya, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi.
2: Dong.
1: Harus,
3: harus
1: dong.
3: Harus ya.
1: Harus dong.
3: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah. Bukan itu galat sama.
2: Bukan. Bukan ya.
3: Terus apa
1: ya,
3: lagi?
1: Ya itu. Kalau lo apa nih tambahan nih?
2: Apalagi ya kalau gue
1: strategi-strategi yang centil.
2: Asik.
1: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Menurut gue sih
1: penting itu yang penting.
3: Jangan
1: sih.
3: Matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night. Kamu deh.
2: Ya kayak gitu. Tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga tadi.
3: Oh, kalau gini, good night. Kan dia jawab good night nih. Yeah. Kita kayak baru balas besok aja.
1: Sorry soalnya ini. Baca.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet bener.
3: Jangan terlalu ngebet.
2: Main smooth aja.
3: Smooth, slow gitu. But steady.
2: Nah,
1: ini nelayan tidak lagi.
3: Stop. Tapi orang.
1: Lucu tuh.
3: Tapi itu sebenarnya kayak. Sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan. Agak tersinggung ya dibilang ikan bener. Yang dipancing ya. Bener.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu. Iya.
2: Benar.
1: Iya.
2: Benar.
3: Tahu ya, ikan yang dipancing juga enggak mau kalau nelayannya jelek ya, gituin.
1: Kalau umpannya jelek. Kalau umpannya jelek.
2: Harus pilih-pilih kan.
3: Iya. Oh, benar.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya, satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya gitu.
1: Aduh aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib warga TikTok ajaib. Tuh ajaib sih.
2: Ajaib
1: jujur. Banget ya.
2: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
3: Oh silahkan.
2: Ini tadi ngomongin soal apa percecetan ya. Ini ada Octadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica katanya.
3: Nah itu enggak sih. Okay. Jadi ya kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
1: Oh.
3: Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
1: Oh.
3: Jangan yang kayak kita bela-belain. Sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Jangan too much ya.
3: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk.
1: Kata Octadian, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Kelas.
1: Beneran lagi.
2: Kelas.
3: Kelas.
2: Karena bongkar rahasia.
1: Ya, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Seth Stickman.
3: Oh, ada Kak Seth Stickman. Hai, Kak Seth.
2: Benar-benar ya.
3: Siapa lagi?
2: Ada siapa lagi nih, Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya?
2: Benar.
1: Ini nih, Ilham. Ya. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh, menarik.
3: Menarik ya. Sangat menarik kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa? Dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
3: Kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama Gak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
3: Iya, wow, karena kayak iya. Kemarin dia juga habis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
2: Oh ini.
3: Iya ya.
1: Keren.
3: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi gitu. Oh,
1: asik sih, asik
3: bukan
1: sih.
3: Bukan yang kayak
1: gitu. Tapi asik sih Perunggu, gue bayanginnya asik
2: bisa sih. Bisa,
1: Perunggu bisa tuh.
2: Seru. Oh, yeah. Alright.
1: Terus ada lagi enggak, Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Kedu.
3: Ada Ujang Kedu.
2: Ada.
3: Hai Ujang. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
2: Oh iya.
1: Malam ini join ya.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga Sasnil
1: Nora. Sasnil Nora katanya semangat right. Ica.
3: Okay. Makasih.
1: Oke.
3: Siapa siapa namanya siapa?
2: Sachi.
3: Oh, Sachi. Ini Kayuan. Hai Kayuan.
2: Oh, wow.
1: Halo.
3: Iya.
1: Wah, banyak ya.
2: Banyak ya.
1: Oke.
3: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
1: WhatsApp ada siapa, Dit?
2: Lara yang udah nanya nih. Nah,
3: yeah.
2: Ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
3: Aduh,
2: benar-benar. Ini kalau ada nggak satu momen dalam perjalanan ke Alisa sebagai musisi yang mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu, dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak? Gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu?
3: Sebenarnya pernah banget sih Kak. Jadi

0: Ya unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku nggak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita nggak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten. Akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain. Karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
1: Benar-benar.
0: Jadi
1: benar-benar,
0: ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
1: Oke, benar-benar. Gitu. Okay. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
0: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Benar-benar, betapa benar-benar kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya kak.
2: Iya. Yeah.
0: Alhamdulillah banget gitu.
2: Alhamdulillah banget dong.
0: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Yeah. Maksudnya kayak bisa lah, oke okay, bisa lah ini dengan bantuan labelku dan lain-lain. Maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Bisa, cuman kalau misalnya bisa jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
2: Amin.
1: Wah, bener-bener. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
0: Betul.
1: Ini jadi debutnya Alisa Dira berarti ya.
0: Iya.
1: Mini album pertama.
0: Betul. Waduh. Pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
2: Seru banget. Berisi berapa lagu ini?
0: 6 kak.
1: 6 lagu ya?
0: 6 lagu.
1: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih? Dia
0: saya.
1: Oh ini.
2: Dira.
0: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
1: Oke.
0: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
1: Oh.
0: Karena genrenya beda-beda ya maksudnya. Oh. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya track-nya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis 7-nya sudah bisa tertawa. Jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang ke-6 ini genrenya nanti bakal di-spill ya. Asik. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
1: Joget Brazil.
2: Gue joget berhasil. Boleh.
1: Berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
0: Iya, targetnya tahun depan sih.
1: Tahun depan ya? Jadi ditunggu nanti ya.
2: Ditunggu ya.
0: Ditunggu ya.
1: Kira-kira kapan? Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
2: Bener banget.
1: Spam terus kapan?
0: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya kak?
2: Apanya?
0: Sapaannya.
2: Teman Pro 2.
0: Teman Pro 2. Ditunggu ya.
1: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
0: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, emang saya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku, salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan
1: amin.
0: Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join ke sini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus. Kalian yang bikin aku semangat.
1: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
2: Betul.
1: Di semua di SP, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
0: Ada dong.
1: MV-nya sudah ada?
0: Lirik video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga.
1: Iya, bisa dibilang gitu ya. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
0: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Let's go.
2: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
0: Oh, merchandise

0: pokoknya nanti ditungguin aja ya, yes, semuanya yes. Ya.
1: Yeah.
0: Thank you so much Alisa.
2: Thank you banget Alisa.
1: Terima kasih kakak-kakak.
0: Sukses selalu, ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
1: Amin. Iya, yes. Ditunggu aja semoga lancar-lancar.
2: Amin. Ya. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
1: Enggak bosan dong, mau tiap hari.
2: Waduh. Jangan dong.
0: Aduh.
2: Jangan
0: itu
2: dong.
0: Tanda tangan kontrak itu.
2: Oh iya, bener juga.
0: Bener
2: ya.
0: Kan?
2: Bener juga ya.
0: Alright, terima kasih teman produser seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
2: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
0: Eri Tama pamit.
1: Alisa Dira pamit.
0: Bye-bye. Bye.

Iya, tidak terasa teman Pro 2, kita sudah di pukul 22 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur ya. Tadi kita sama-sama sudah selama sejam mendengarkan MLC bergabung dengan Pro 2 Jakarta, dan saatnya kita kembali di Pro 2 Sorong teman Pro 2. Siapa nih di antara kalian yang punya kebiasaan tidur tengkurap? Posisi ini memang terasa nyaman ya bagi setiap orang atau sebagian orang. Tapi ya teman Pro 2, kebiasaan ini ternyata bisa bawa masalah buat tong punya leher sama punggung. Nah, dari kedokteran juga menyarankan supaya kita mengurangi bahkan menghindari posisi tidur tengkurap, teman Pro 2. Tidur memang adalah waktu bagi tubuh kita untuk istirahat dan memulihkan diri setelah kita punya aktivitas panjang ya selama seharian penuh. Tapi posisi tidur yang kurang tepat itu justru bisa buat kita punya tubuh terasa lebih sakit ya pada saat tong bangun. Bukan bangun dengan keadaan lebih enak, tapi malah rasa sakit yang kita rasa teman Bro 2. Salah satu posisi yang perlu kita perhatikan adalah tidur tengkurap. Jadi kalau kita tidur tengkurap, kepala biasanya harus diputar ke salah satu sisi supaya kita tetap bisa bernafas. Jadi kalau posisi ini dipertahankan selama berjam-jam, otot dan juga jaringan di tong punya leher itu bisa mengalami ketegangan teman Pro 2. Akibatnya tidak sedikit orang yang bangun tidur dengan keluhan leher kaku, pegal atau bahkan nyeri ya teman Pro 2, kayak salah tidur begitu ya. Biasa tuh bilang salah bantal. Bukan hanya leher teman Pro 2, tapi posisi tengkurap juga bisa memberikan tekanan tambahan sama tong punya tulang belakang dan buat posisi alami tubuh itu jadi kurang ideal teman Pro 2. Jadi posisi tidur seperti apa yang lebih baik atau disarankan dari kedokteran gitu ya teman Pro 2 dari tenaga kesehatan. Jadi tidur menyamping ini bisa jadi salah satu kan punya pilihan teman Pro 2 supaya kan punya tulang belakang tuh deh tetap lebih sejajar. Jadi kan bisa menempatkan bantal di antara kan punya kedua lutut ya teman Pro 2. Sementara kalau kan pilih untuk tidur terlentang, itu kan bisa taruh bantal di bawah kan punya lutut untuk bantu topang kan punya punggung teman Bro 2. Yang penting adalah kan punya posisi tidur sebaiknya itu buat kan punya kepala, leher sama tulang belakang itu berada di posisi yang nyaman dan tidak terpuntir teman Bro 2. Jadi kalau selama ini kan punya kebiasaan tidur tengkurap, mungkin sekarang kan coba posisi lain ya teman Bro 2. Karena tidur itu bukan sekedar soal berapa lama tong terlelap, berapa lama tong tidur, tapi bagaimana tong punya posisi tubuh selama tong istirahat supaya pas tong bangun tong punya badan juga rasa enak gitu ya sudah istirahat teman berdua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: perhatikan gak tidak? Dia tuh macam tambah kurus gak? Kayak lidi.
1: Ih, Kuni, jangan sembarangan bicara ya. Itu namanya body shaming.
0: Hah? Masa sih? Kan saya cuma bilang jujur toh.
1: Jujur boleh, tapi kalau bikin orang sakit hati, itu bukan lagi jujur, tapi menyakiti.
0: Iya juga ya, saya tidak pernah pikir begitu ya.
1: Nah, makanya mulai sekarang lebih baik orang jaga omongan. Karena setiap orang kan punya bentuk tubuh berbeda. Yang penting sehat dan bahagia.
0: Oke, terima kasih.
1: Kata-kata bisa meninggalkan luka. Hargai setiap bentuk tubuh, karena setiap orang berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Stop body shaming, mulai dari diri kita.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Iya, masih menemani kalian teman Pro 2. Teman Pro 2, bayangkan kalau kita itu harus menunggu lebih dari 100 tahun nih hanya bisa, hanya untuk ya memiliki sebuah stasiun kereta, teman Pro 2. Jadi kisah unik ini terjadi di sebuah negara di Inggris ya. Setelah penantian panjang selama lebih dari satu abad, teman Pro 2. Siapa yang tahu satu abad nih berapa tahun? Yang pasti satu abad itu 100 tahun ya, teman Pro 2. Harapan warga akhirnya mulai menemukan titik terang. Ada sebuah stasiun kereta baru yang akan dibangun untuk menghubungkan desa ini dengan jaringan transportasi kereta api, teman Pro 2. Kereta api selama ini jadi salah satu moda transportasi yang cukup penting di Inggris ya, teman Pro 2. Namun tidak semua wilayah punya akses langsung ke stasiun kereta. Di salah satu desa di Inggris, masyarakat bahkan harus menunggu lebih dari 100 tahun sebelum rencana pembangunan stasiun kembali mendapatkan kepastian. Rencana ini juga sempat tertunda karena berbagai persoalan yang harus diselesaikan ya, teman Pro 2. Dan akhirnya setelah melewati proses yang cukup panjang ya, proyek stasiun ini akhirnya mendapatkan lampu hijau untuk mulai dibangun. Bagi masyarakat setempat, teman Pro 2, kehadiran stasiun ini bukan sekedar soal tersedianya tempat naik dan juga turun kereta, teman Pro 2. Jadi stasiun baru diharapkan juga bisa memberikan akses transportasi yang lebih mudah, membuka konektivitas dengan wilayah lain, sekaligus juga mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari pastinya ya. Bayangkan saja sebuah rencana yang sudah dinantikan selama lebih dari satu abad akhirnya perlahan jadi kenyataan, teman Pro 2. Penantian panjang ini juga menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi tentunya membutuhkan proses yang tidak singkat. Mulai dari perencanaan, pendanaan, sampai dengan berbagai persoalan teknis dan juga administratif. Semuanya memang harus dilalui sebelum sebuah stasiun itu benar-benar bisa melayani penumpang, teman Pro 2. 100 tahun ya. 100 tahun lebih menunggu, teman Pro 2. Akhirnya sebuah desa di Inggris ini bersiap menyambut stasiun kereta mereka sendiri. Dan ini juga jadi sebuah kisah yang mungkin tong dengar tidak biasa ya, teman Pro 2. Tapi buat warga setempat, stasiun ini tentu jadi simbol dan penantian panjang yang akhirnya membuahkan hasil, teman Pro 2 ya. Dari Inggris, sebuah pelajaran sederhana ya. Terkadang pembangunan memang membutuhkan waktu yang cukup panjang, teman Pro 2. Namun ketika harapan itu akhirnya terwujud, manfaatnya bisa kita rasakan ya, bisa dirasakan oleh masyarakat selama bertahun-tahun ke depan.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam. Tidak terasa juga sudah pukul 22 lewat 37 menit waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2 dan tentunya Grace masih menemani kalian hingga malam ini, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, kali ini ada beberapa, di setiap rumah pasti punya banyak perkakas elektronik ya, mulai dari televisi hingga router internet. Tapi tahukah kamu ya, ada beberapa perangkat elektronik yang tetap bisa menyedot listrik walaupun dalam kondisi mati. Faktanya teman Pro 2, beberapa barang elektronik di rumah memang bisa menyedot listrik sedemikian rupa ya. Fenomena ini dikenal dengan vampir power atau vampir energi ya. Yang ini saat energi listrik terus dikonsumsi oleh perangkat tertentu walaupun dalam keadaan tidak menyala, teman Pro 2. Walaupun daya energi yang dibutuhkan oleh perangkat modern saat ini lebih efisiensi dibandingkan dulu-dulu ya, teman Pro 2. Meningkatkan jumlah peralatan elektronik di rumah itu membuat konsumsi daya siaga ini memang patut tong waspadai, teman Pro 2. Jadi ada beberapa perangkat listrik yang ada di mungkin di tong rumah yang walaupun sudah mati ya, tapi dia tetap punya aliran listrik gitu, teman Pro 2. Jadi yang pertama tuh router sama modem internet. Jadi di zaman Kiwari, router itu punya peran penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Ponsel atau gadget yang kita punya bisa terhubung ke internet kapan saja di rumah selama ada router ya, teman Pro 2. Sayangnya modem atau router ini bisa tetap terhubung ke internet walaupun tidak sedang digunakan, teman Pro 2. Jadi router akan terus memancarkan sinyal WiFi ya. Yang kedua, televisi. Jadi coba kamu perhatikan apakah kamu punya lampu televisi di rumah itu menyala merah saat kamu kasih mati. Itu sebenarnya hal yang wajar ya, sekaligus juga jadi pertanda bahwa TV masih menyedot listrik, teman Pro 2. TV juga perlu tetap aktif supaya bisa mendapatkan sinyal dari remote saat kita menyalakan televisi, teman Pro 2 ya. Selain TV sama router, komputer juga ya. Sebenarnya banyak dari kita yang tidak mematikan komputer sepenuhnya, alih-alih mematikan ya, teman Pro 2, kebanyakan dari kita hanya menempatkannya dalam keadaan tidur atau hibernasi. Akibatnya komputer tetap menyedot listrik walaupun dalam daya yang rendah. Untuk menjaga programnya tetap aktif, teman Pro 2, hal itu justru berlaku jika untuk monitor ya, jika tombol daya tidak ditekan untuk mematikannya. Jadi monitor itu akan berada dalam mode daya rendah untuk menunggu sinyal dari komputer yang dihidupkan kembali. Kemudian teman Pro 2, ada lagi nih buat kamu yang suka main game ya. Bermain game lewat konsol memang jadi hiburan saat waktu senggang, tapi hati-hati, alat satu ini juga bisa menyedot listrik meskipun dalam keadaan mati ya. Fitur-fitur kayak pembaruan perangkat lunak otomatis, sinkronisasi cloud, dan juga unduhan jarak jauh itu bisa membuat sebagian konsol ini tetap aktif bahkan saat tidak sedang kita gunakan, teman Pro 2. Speaker juga ya, smart speaker, layar yang terhubung ke WiFi dan juga voice assistant dirancang supaya tetap tersedia sepanjang hari. Dan ini yang paling sering kita gunakan, charger ponsel ya, teman Bro 2. Banyak dari kita yang kasih biar adaptor charger HP itu tercolok ke stop kontak. Dan hal ini biasanya dilakukan untuk mempermudah proses pengisian daya HP. Tapi sayang ya, teman Pro 2, membiarkan adaptor charger tetap tercolok ke stop kontak ini bisa terus menguras daya ya, walaupun tidak ada HP yang dicolokkan.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produser, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: saja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Iya, teman Pro 2, tidak terasa ya, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Timur. Buat kamu yang masih terjaga malam ini, entah sedang menyelesaikan pekerjaan, belajar, dalam perjalanan, atau mungkin sekedar menikmati suasana malam dengan secangkir minuman favorit kalian. Tetap temani malam kamu bersama dengan kami 96,7 di jam selarut ini. Mungkin suasana mulai lebih tenang, teman Pro 2. Aktivitas perlahan berkurang, jalanan mulai sepi, dan inilah saat yang tepat untuk memberikan sedikit waktu buat diri kalian sendiri. Lupakan sejenak kesibukan hari ini, tarik nafas dalam-dalam, lepaskan rasa lelah, dan biarkan musik menemani setiap menit malam kamu di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Buat yang hari ini terasa berat, semoga malam ini bisa jadi waktu untuk istirahat dan mengumpulkan kembali energi kalian, teman Pro 2. Dan buat kamu yang hari ini dipenuhi dengan hal-hal menyenangkan, semoga senyumnya masih terbawa sampai menjelang tidur, teman Pro 2. Ya teman Pro 2, mulai di pukul 23 waktu Indonesia Timur, kami akan hadir menemani kamu dalam suasana yang lebih santai melalui jazz music, teman Pro 2, tanpa banyak kata, tanpa banyak gangguan, hanya musik-musik pilihan yang siap menjadi teman di penghujung hari kalian.

0: Produweza,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Kedua FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
5: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
4: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
5: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
4: Apa lo? Mau berantem?
6: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
5: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
7: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Yaudah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Teman Pro 2, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usahalah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Kamis, tanggal 8 Oktober tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Timur, melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2, dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kabupaten, kota maupun dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2, mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Karimak 2 Sorong, mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: FM. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillah,

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

99,7 JFM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan hey, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jam 6 lewat 10 pagi hari ini. Harus sayang banget nih teman Pro 2 ya. Rama keluar, maksudnya melihat keluar di sekitaran kantor RRI Sorong. Ini berasap banget ya. Nah yang gini-gini nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau olahraga pagi ini atau emang harus olahraga pagi ini, masih bisa dilakukan kok teman Pro 2 ya, di dalam ruangan tapi ya, jangan keluar teman Pro 2 karena ya udaranya tidak sehat sekali nih, berasap banget pagi ini teman Pro 2. Untuk yang nggak ada kepentingan untuk keluar rumah, bahkan Rama saranin buat kamu mending dalam rumah aja deh teman Pro 2 ya. Karena di luar memang udara lagi tidak baik-baik saja.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
3: Sebatangnya, habis makan.
2: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
4: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: juga udah beres, share. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
0: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Nah teman Pro 2 dimanapun kamu berada, untuk kamu yang mungkin lagi mau cari-cari masker nih teman Pro 2 ya, mengingat kondisi udara kota Sorong dan sekitarnya yang semakin tidak bersahabat, dimana untuk menghadapi polusi atau asap polusi teman Pro 2, disarankan untuk menggunakan jenis masker terbaik, yaitu jenis masker respirator N95 atau setara KN95 atau KF94 yang dapat menyaring partikel halus berukuran kecil seperti PM25. Nah, di mana masker N95, KN95, KF94 pilihan paling efektif menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia karena mampu menyaring setidaknya 95% partikel udara berukuran 0,3 mikrometer. Dan untuk masker lain itu ada respirator P100 yang memiliki tingkat efisiensi filtrasi lebih tinggi hingga 99,97%. Namun biasanya lebih tebal dan kurang nyaman untuk penggunaan harian. Nah, teman Pro 2, di mana kalian tidak disarankan untuk menggunakan masker medis atau masker bedah, tidak dirancang rapat seperti respirator ya, karena memiliki celah di sekitar hidung dan pipi sehingga partikel halus asap bisa masuk. Masker kain juga tidak mampu menyaring partikel halus dari kabut asap karhutla atau polusi berat. Jadi tidak disarankan menggunakan masker kain juga. Untuk penggunaannya, pastikan masker menempel rapat di wajah. Ganti masker jika sudah kotor, basah atau rusak, atau terasa semakin sulit untuk bernafas, segera ganti. Hindari sering menyentuh atau membuka masker saat berada di luar ruangan yang berpolusi tinggi.

0: Game over.
1: Hei, bote ke bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: ini. Kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan deh.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi.

0: like it. My fireman twist it like this. Ooh, like it. Get loud.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Enggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena enggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
0: Sepada.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
3: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
2: Kamu ya!
3: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
4: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
5: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
4: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
5: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
4: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
6: Nenekmu!
4: Permisi, Nek.
5: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
4: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Hit FM.
1: FM Pro 2, teman terbaik kamu. Jam 8 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur. Jangan lupa untuk sarapan, teman Pro 2 ya. Ya, sarapan jadi salah satu yang perlu dilakukan, mengingat tubuh harus dalam kondisi yang siap, yang kuat, yang sehat, teman Pro 2 ya, untuk mengatasi asap yang ada di Kota Sorong dan sekitarnya. Dan memang pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bahkan menyiapkan surat laporan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait kondisi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang terjadi di Papua Barat Daya. Langkah ini menjadi salah satu hasil rapat koordinasi Satgas Karhutla Provinsi PBD atau Papua Barat Daya bersama pemerintah pada hari Kamis 8 Oktober kemarin. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu Pak George Yarangga, mengatakan rapat digelar untuk mendengarkan kondisi terkini dari masing-masing BPBD atau Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahkan dari kota dan juga kabupaten, termasuk perkembangan kejadian, langkah penanganan, serta kendala yang dihadapi di lapangan. Pemerintah daerah menilai kondisi karhutla dan kabut asap perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tapi juga kesehatan masyarakat, fasilitas umum, dan juga aktivitas warga. Bahkan dari hari Rabu, teman Pro 2 ya, itu SD TK diliburkan. Ya, dan kabarnya tanggal 10 ya. Tanggal 10 atau bahkan nanti di hari Senin tanggal 12 Oktober baru masuk lagi, teman Pro 2. Jadi memang mengganggu sekali nih kabut atau asap ini, teman Pro 2 ya. Dan di mana juga selain itu kabut asap mulai mengganggu jarak pandang masyarakat. Kondisi ini bahkan dilaporkan terjadi di Raja Ampat. Wih, lebih parah lagi ternyata di Raja Ampat, teman Pro 2 ya. Jadi George menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kerjasama bersama seluruh unsur termasuk BPBD, pemadam kebakaran, TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya. BPBD Provinsi Papua Barat Daya terus mendorong edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran saat membuka atau membersihkan lahan nih ya. Jadi udah berasap nih, teman Pro 2, kalau misalnya ditambah asap dari kalian bakar-bakar, waduh, kayak apa Kota Sorong ya. Jadi kalau bisa untuk sekarang jangan bakar-bakar dulu lah ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Nah, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, Rama juga mengingatkan ya, karena ya musim panas atau kemarau yang berkepanjangan ini, kalau bisa juga jangan buang-buang air teman Pro 2 ya. Karena Kota Sorong sendiri sudah ini nih mulai langka nih air bersih teman Pro 2 ya. Inilah yang membuat anggota DPR RI fraksi Golkar daerah pemilihan Papua Barat Daya yaitu Robert Cobi Kardinal menyalurkan 65 tangki air bersih kepada masyarakat di kota dan kabupaten Sorong sejak awal September hingga 8 Oktober 2026. Sebanyak 65 tangki tersebut masing-masing berkapasitas 5.000 liter sehingga total air bersih yang telah didistribusikan mencapai 325.000 liter. Ini disalurkan secara bertahap dan Robert sendiri mengatakan distribusi air merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Menurutnya penyaluran tidak hanya dilakukan di satu wilayah, tapi menyasar masyarakat yang membutuhkan baik di kota ataupun juga di Kabupaten Sorong. Nah, hingga 8 Oktober hari Kamis kemarin, total 65 tangki atau sekitar 325.000 liter air bersih telah disalurkan di wilayah kota dan Kabupaten Sorong. Distribusi selanjutnya akan terus dilakukan dengan melihat perkembangan kondisi kekeringan dan kebutuhan masyarakat yang ada di lapangan. Satu, kemarin Rama sempat lihat juga teman Pro 2 ya, sempat dengar beritanya, tapi kemarin Rama langsung cross check dan ya, di kantor gubernur ya. Iya, di kantor gubernur yang baru di kilo 16 sana teman Pro 2, itu kalian bisa ambil air. Ada kayak apa ya, tandon air gitu. Itu air yang memang dikhususkan atau disediakan untuk masyarakat kota dan kabupaten Sorong. Jadi untuk yang merasa kekurangan air bisa langsung ambil di situ teman Pro 2 ya, dan airnya bersih. Rama sudah kemarin sudah habis, bukan kemarin sih, dua minggu yang lalu lah teman Pro 2 ya, dua minggu yang lalu sempat lewat sana, coba Rama cek dan ya, sangat membantu sekali.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.